Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak

0: cerdas dan bersosialisasi.
1: Kita Indonesia, kita gembira.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

and only you, teman berdua. Oke, dan ngomong-ngomong nih, sesuai dengan aku janjiin tadi sama kamu, aku bakal rilis kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini. Kalau sekarang sih kayaknya adem banget loh cuaca, panas banget enggak, mendung ya enggak juga sih, jadi kayak adem-adem aja. Seharian gak sih bakal kayak gini cuaca kita? Atau jangan-jangan nanti bakal mendadak panas, mendadak hujan, asal bukan mendadak dangdut aja, gak apa-apa kali ya. Oke, ada teman bro dua, kalau gitu langsung aja ya. Aku segera hadirkan info cuaca buat kamu karena pas banget aku udah dapat informasinya nih, langsung dari BMKG Sumatera Selatan. Ini dia buat kamu teman bro dua, ada info cuaca. Guys, pagi ini di Pro FM Palembang, seperti biasa aku mau kasih kabar cuaca buat kamu ya. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini di edisi Senin 18 Mei 2026? Pagi hari bakal cerah berawan, semuanya cerah berawan loh pagi ini teman berdua ya. Siang sampai sore hari bakal berawan, beberapa daerah ini berpotensi hujan ya teman berdua. Aku lihat nama Palembang di sini tidak ada ya guys. Jadi kalau hujan baik ringan maupun sedang, Palembang di sini tidak berpotensi hujan. Jadi kita berawan aja. Kalau malam hari seperti apa? Ternyata malam hari ini baru kita kena ya. Jadi malam hari ini ada potensi hujan sedang di beberapa wilayah seperti Oku Timur, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Musi Rawas, kemudian Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin. Banyu Asin juga Palembang tuh kan kita potensi hujan sedang ya. Prabu Muli, Ogan Ilir dan juga Oki. Dini hari seperti apa nih Palembang? Ternyata untuk dini hari kita sih adem-adem aja ya teman berdua ya. Hujannya enggak sampai ke dini hari untuk Palembang dan sekitarnya. Suhu udara kita 24 sampai 34 derajat Celcius ya guys. Oke, kita mau cari peringatan dini cuaca ada enggak? Ternyata harus waspada banget sama potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang sampai dengan sore hari di wilayah Oku, kemudian Oku Selatan, Muara Enim, Pagar Alam, Lahat Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Rawas dan Banyu Asin gitu deh. Kemudian pada malam hari ya teman berdua ya, sampai ke dini hari di wilayah Oku Timur, Oku, Oku Selatan, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Palembang, Prabu Muli, Ogan Ilir dan juga di Oki. Yes, itu dia yang teman berdua informasi perakiran cuaca buat kamu. Dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan. Pro FM Palembang.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!
5: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya temen tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
3: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh, gitu ya.
3: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Deh, nggak gitu juga kali.
4: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

lagi menyimakkan lagunya Afgan, teman perdua Lestari Merdu. Merdu banget ya. Semerdu suara burung di pagi hari yang bikin kamu semangat pagi gak tuh teman perdua? Uduh, banyak banget yang bikin semangat ya. Termasuk yang mungkin kemarin sudah sempat nikmatin long weekend di hari minggunya kamu. Terus kamu ngerasain vibes keramaian yang keren banget ya. Di ya aku bilang Car Free Day gitu loh ya. Yang sudah menikmati Ampera ke Jakabaring misalnya. Aduh seru banget ya. Dan di situ juga banyak kegiatan dilakukan sama Mama Pro 2 ya. Salah satunya adalah kita turut mempresent yang namanya Demam Piala Dunia 2026, ya kan? Jadi termasuk nih, jadi RRI, TVRI, dan Antara juga kemarin hadir loh ya di kawasan Car Free Day, gitu aja, di Jembatan Ampera. Dan itu keren banget ya, seru banget ya Mama Pro 2. Jadi memang sudah berkolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara untuk menggencarkan sosialisasi Piala Dunia 2026, gitu ya. Jadi yang jelas teman berdua kemarin tuh udah berasa banget ya keramaiannya gitu loh ya. Jadi kolaborasi yang memastikan informasi dan juga membangun euforia untuk menyambut turnamen sepak bola terbesar dunia pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada gitu ya. Jadi masyarakat tuh bisa mengakses seluruh informasi melalui siaran terestrial ya, media daring sampai dengan platform media sosial resmi RRI. Boleh banget ya teman Pro 2, silakan langsung dicek dan buat kamu biar gak ketinggalan kabar seputaran Piala Dunia 2026 gitu deh ya. Oke, dan ya pasti kalau kita bilang nih seru banget ya kalau kita bisa kayak menyimak gimana perkembangan Piala Dunia yang terus diupdate ya melalui berbagai jejaring dan media gitu teman Pro 2, medianya tuh ya. Kita sesombong ya, RRI, TVRI, dan juga Antara gitu loh Cie. Karena RRI pemegang lisensi atau license resmi untuk Piala Dunia ya, Radio Terestrial ya, yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026 gitu. Bersama dengan TVRI dan juga Antara pastinya teman berdua. Kelar ini aku bakal ajak kamu untuk nyimak gimana kerennya collabs antara Shakira and also Burna Boys yang udah merilis Die Die sebagai lagu resmi FIFA World Cup 2026. Nanti kita juga bakal cari kabar tentang itu ya. Jadi kamu terus di Pro 2 FM, jangan kemana-mana. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Cara mati lampu segala sih. Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi.

0: pula.
1: Pergi kamu sana, pergi.
2: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.
4: Teman terbaik.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Oke, teman Pro 2, wow, Piala Dunia, dan RRI adalah pemegang lisensi untuk terestrial radio ya. Untuk Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2, seru banget. Dan kalau lagi-lagi kita ngomongin seputaran Piala Dunia ya, yang keren banget juga yang udah dirilis di hari Jumat kemarin. Udah didengar gak sih lagunya kira-kira teman Pro 2? Itu pasti adalah theme songnya sendiri ya kalau aku bilang ya. Theme song yang keren banget seputaran Piala Dunia. Dan yang wahnya lagi adalah yang nyanyi siapa dulu? Siapa lagi kalau bukan Shakira X Burna Boy ya. Jadi kolaborasi ini akhirnya merilis single yang judulnya adalah Day Day yang ada di bawah label Sony Music Latin, dan lagu ini diumumkan sebagai anthem untuk resminya FIFA World Cup 2026 melalui situs resmi FIFA hari Jumat kemarin. Jadi lagu Day Day ini menggabungkan elemen Afrobeats ya, Latin yang ada, dan juga pop multibahasa dalam satu aransemen energik. Jadi emang nuansa globalnya itu dibuat untuk merayakan semangat sepak bola budaya dan juga persatuan antar negara gitu. Jadi Day Day ini sendiri tuh artinya ayo, ayo, ayo, ayo gitu ya dalam bahasa Italia.

Australia. Jadi ini tuh memberikan kesan ajakan semangat ya. Dan liriknya juga menyebutkan beberapa negara peserta World Cup seperti Brazil, Argentina, Meksiko, hingga Jepang dan Korea. Nah, lagu ini sekaligus menjadi anthem resmi untuk FIFA Global Citizen Education Fund ya. Jadi seluruh royalti Shakira dari track ini tuh bakal disumbangkan untuk mendukung akses pendidikan anak-anak di wilayah kurang mampu. Keren banget sih Shakira. Well, jadi ceritanya Shakira and also Burna Boy ini dijadwalkan tampil di halftime show Vinyl World Cup 2026 bersama dengan Madonna and also BTS. Jadi acara tuh pasti bersejarah banget ya. Bakal digelar 19 Juli 2006 di MetLife Stadium, New Jersey. Hihihi. Jadi gak sabar kan pengen dengerin lagunya? This is it, Shakira and Burna Boy, Day Day, buat kamu spesial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih, gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
4: Teman-teman.

Halo Nova, malam baik teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau katanya sih happy tanpamu, bener ya? Bener ya, gak pakai nangis-nangis ya? Takutnya bilang happy tanpamu tapi ternyata langsung nangis. Wah, kayak lagunya Audi yang menangis semalaman. Enggak dong, yakin banget. Kalau yang toxic-toxic mungkin malah bikin kamu pusing ya. Jadi mendingan beneran deh happy tanpamu. Wow. Yes, aku juga pengen banget nyapain buat kamu teman Pro 2. Selamat pagi yang udah happy-happy aja hari ini. Jadi alasan happy bukan tanpa atau dengan seseorang, tapi lebih ke mungkin ya teman Pro 2, situasi yang menyenangkan dan kondusif. Jadi happy banget pagi-pagi ya. Atau pagi-pagi kamu tuh udah dengerin lagu favoritnya kamu, jadi happy banget. Beda ya moodnya. Karena memang kan tahu dong, musik tuh punya sisi terapi menenangkan juga buat beberapa orang kan. Gitu dong ya. Oke, kalau kamu ya teman Bro 2, apa sih hal yang bikin kamu merasa happy dan menyenangkan? Boleh cerita sama aku ya di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816 1106 9 16, atau bisa ke aplikasi RRI Digital pastinya ya. Oke, dan bentar lagi di jam 9 aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi. Kita bakal ngobrol di Spada edisi kita Indonesia. Yes. Jadi mudah-mudahan kalau kamu dengerin pada edisi kita Indonesia itu, kamu tuh bakal lebih kayak biar menumbuhkan dan lebih benar-benar berasa banget nih cinta Indonesianya gitu. Termasuk ya include adalah bagaimana kita mencintai dan melestarikan bahasa daerah. Itu juga penting ya teman Pro 2, ya kan? Setuju gak sih kamu? Seberapa penting kira-kira untuk kita sebagai generasi muda untuk melestarikannya? Ntar intense jam 9 bakal bahas yang saat itu ya.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak abis-abis ya?
0: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Well, masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, jam segini mah ya, pagi-pagi masih jadi hektik banget untuk beberapa orang. Mungkin banyak yang dikerjakan gitu loh ya. Tapi kalau kamu termasuk orang-orang yang produktif pagi misalnya, ya udah tetap dong, kamu yang belajar ya belajar, yang kerja ya kerja, yang kunjungan ya kunjungan gitu. Kok ngomongin kunjungan? Karena aku dikunjungi. Wih, seneng banget ya. Yang paling happy adalah ketika kita tuh dapat kunjungan, cici. Yang ngunjungin ganteng dan cantik lagi. Seneng banget ya. Jadi kali ini teman Pro 2 aku dapat kunjungan dari mana? Kita suruh mereka yang kenalan ya. Lebih afdol kayaknya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, baik ya. Sekarang tugas kalian adalah memperkenalkan diri dan dari mana kalian datang?
2: Perkenalkan, nama saya Shan Aulia. Saya dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi. Lebih spesifiknya dari jurusan manajemen. Saya sendiri berkuliah di kampus Universitas Katolik Musikalitas.
0: Oke, silahkan.
3: Perkenalkan, nama saya Stefan Nicholas. Saya berasal dari program studi manajemen. Saya sekarang berkuliah di Universitas Katolik Musikalitas.
0: Wow, seru banget sama rombongan yang rame di sini. Boleh dong dengerin tepuk tangannya dulu yang rame-rame di sini. Biar teman Pro 2 ngerasa, oh iya rame nih studionya. Berapa orang yang hadir hari ini teman-temannya? Ayo silakan keluarkan absennya satu-satu ya. Iya, iya. Aduh, katanya ini kayaknya Bapak Wakil Dekan yang tahu jumlah anak-anaknya berapa ya hari ini. Berapa gerbong Pak kita bawa pagi ini Pak? Rame ya kayaknya. 21. Wow, ini berarti sekelas kalian ya? 21 orang nih ya teman Pro 2. Oke deh. Ih, tapi kita penasaran banget nih ya. Apa sih yang didapat dari keliling-keliling di RRI dari

0: Tahu, yo ada-adanya tadi di sini di otak nih katanya. Kalau Sharon gimana ceritanya nih?
1: Saya hampir sama sih kayak Stefan. Tadi kan kami juga kelilingnya pertama kali itu langsung ke Pro 4 kan, di mana itu tuh lebih ngebahas ke tentang budaya Palembang sendiri. Di sana enggak perlu kayak harus menggunakan bahasa Indonesia kan, harus apa maksudnya kayak bisa pakai bahasa yang lebih santai ngobrolnya. Juga dikasih tahu tadi cara ngimbanginnya dari cara ngimbangin dari penyiar sekarang sama tren anak muda sekarang tuh gimana gitu.
0: Yes, waduh, jadi dapat banyak banget ya hal-hal baru yang mungkin kalian dapetin ya di sini. Gitu deh, seru banget ya teman berdua ya ngobrol-ngobrol bareng mereka. Tadi sempat kunjungan ke Pro 4 dan kita tahu nih notabene-nya Pro 4 tuh ke budaya gitu. Eh kalau kalian kita tanyain budaya, ngerti nggak? Trik-trik-trik-trik-trik-trik-trik-trik langsung ya. Apa-apa disuruh nari jaipong? Nggak juga sih sebenarnya ya. Eh kalian ngerasa enak banget nggak sih sekarang kalau ngobrol menggunakan bahasa daerah? Ih, pas banget kan kita Indonesia banget nih segmen kita kayaknya. Berasa pas banget gak sih kalau seandainya sekarang nih kan better anak-anak ngomong, oh kayaknya kita ngomongnya mending ke British-Britishan deh gitu kan. Gak bisa banget nih gue. Iya. Atau mungkin sesekali menggunakan bahasa daerah. Kalau kalian berdua ngerasa nyaman gimana?
2: Kalau dari sisi aku sih kadang tuh kalau pakai bahasa Indo sih kadang kayak kaku gitu, jadi dicampur. Kadang bahasa Palembang juga dicampur. Kadang bahasa Mandarin juga kadang dipakai-pakai aja, kadang diselipin dalam beberapa kata gitu sih.
0: Oh iya benar, berarti melestarikan beragam bahasa kamu ya. Oke, Sharon gimana?
1: Kalau tadi kata Stefan dia pakai bahasanya nyelipin bahasa Mandarin dikit, kalau aku bahasa Inggris dikit-dikit.
0: Wah, luar biasa deh ya. Artinya teksnya ada di bawah sini ya kalau kamu ngomong ya. Subtitle ternyata ya. Oke deh, luar biasa banget itu membro dua ya. Oke, tapi emang basically kalian suka siaran-siaran, ngobrol-ngobrol segala macam suka? Kayaknya terpaksa gara-gara tunjuk bapak dosen tadi deh, bapak ini wakil dekan ya. Iya kan, tadi kan nggak ada yang mau duduk di sini kayaknya kalau nggak ditunjuk ya. Tapi suka pengen nggak sih kayak mempertajam lagi untuk public speaking segala macem, ngobrol-ngobrol, komunikasi gitu.
2: Kalau menurut aku untuk ini senangkan, ini bagus sih untuk public speaking karena kita melatih kan, apalagi kadang kalau dilihat banyak orang atau didengar banyak orang tuh agak gugup rasanya. Jadi bisalah kalau datang ke kunjungan ke sini bisa melatih untuk public speaking lebih lanjut lah.
0: Waduh, cakep ya, dan pengen ke arah sana ya kok ya. Oke, Sharon gimana kamu?
1: Kalau ini kan first time aku, jadi mungkin lebih banyak canggung sama gugup sih.
0: Iya ya, enggak kok kelihatan nyantai sih kamu sebenarnya ya. Tapi fine dong, menyenangkan dong fine. Ternyata dunia siaran ya. Ya udah masuk jadwal kamu siaran mulai besok. Enggak juga gitu kali ya. Oke deh ya, kalau gitu harapan kalian deh dari udah keliling-keliling ke sini apa sih yang kalian harapin, boleh di-share ke kita dong. Aku berharap sih, kamu kayak make wish aja nih kayaknya.
1: Kalau dari aku sebenarnya di kesini juga sambilan belajar public speaking kan, gimana caranya bisa lebih nyantai ngomong depan banyak orang. Terus tuh ternyata dunia siaran tuh lebih luas lagi dibandingin yang aku tahu selama ini.
0: Woi, iya dong kalau gitu ya. Oke, kok gimana kamu?
2: Oke, kalau menurut aku setelah kunjungan kesini tuh bisa public speaking aku tuh makin bagus, dan aku harap saat berbicara atau presentasi di depan banyak orang tuh tidak gugup lagi, dan semoga itu rasa yang biasanya aku kalau presentasi itu kadang gugup itu bisa hilang lagi.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Jadi sering-sering kunjungan kamu ke sini biar makin lancar ya kalau gitu. Pak kirim Pak dia tiap hari, Pak. Oke, makasih banyak ya kalian berdua udah ngobrol di Pro 2 FM kalau gitu. Selamat muter-muter lagi di RRI. Cih, masih mau kunjungan kemana-mana ya pasti kayaknya abis ini. Pro 1 be, belum dikunjungin ya. Iya deh, kalau gak ada narsum kayaknya seru banget juga ngobrol di Pro 1. Oke, thank you buat kalian berdua udah ngobrol. Dan makasih juga buat teman-teman di sini. Buat Bapak Wakil Dekan, terima kasih udah bawa anak-anaknya ke sini ya. Oke, teman Pro 2, itu udah ngobrol singkat kita. Dan aku masih bakal ajak kamu untuk ngobrol masih di Spada edisi kita Indonesia. Yeah.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tak kuduga, apa yang gak kamu duga, teman Pro 2? Kadang-kadang gak ada duga ya. Kalau kita tuh kalau sekarang ini kayak mengikuti perkembangan zaman banget gitu loh. Gak diduga kita banyak banget berinteraksi dengan menggunakan bahasa, bukan bahasa daerah. Tapi kalau orang-orang yang angkatan milenial ke atas sih, aku rasa memang benar-benar masih tetap menggunakan bahasa daerah. Yang dikhawatirkan adalah generasi muda, ya nggak nih teman Pro 2? Takutnya sudah tidak terbiasa dengan bahasa daerah gitu, yang kayak ngerasa nggak keren banget berbahasa daerah gitu ya, misalnya gitu. Ini yang dikhawatirkan. Jadi emang pelestarian bahasa daerah itu penting banget ya, yang pasti untuk tetap melestarikan agar nggak punah gitu loh ya bahasa daerah, apalagi sampai tergerus sama bahasa-bahasa yang sekarang tuh dianggap lebih kekinian gitu teman Pro 2. Bahasa-bahasa luar sana gitu ya. Ya udah, sebentar lagi ya aku bakal ajak kamu buat ngobrol sama tamu spesialnya kita di Pro 2 FM di Spada edisi kita Indonesia. Nanti kita bakal ngobrol bersama dengan dua bunda cantik dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kamu terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: masih di Pradio Fem Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lupa nama, ingat rasa. Nah ini nih ya, kalau ini kita berikan kepada bahasa kita, aku tuh lupa ya bahasa mana tapi pernah dengar. Tapi gak apa-apa, minimal memahami dan mengetahui. Yang parah dan harus kita hindari adalah ketika gak tahu sama sekali nih, ini bahasa mana sih gitu loh ya. Padahal Indonesia emang kaya banget sama bahasa daerah. Jangankan Indonesia, kita kecilkan skop Sumatera Selatan aja, bahasa daerahnya banyak banget ya teman Pro 2. Wah semenarik itu ya ngobrolin seputaran bahasa. Iya dong ya. Apalagi kalau kita ngobrolnya itu bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, bakal lebih seru lagi dong ya teman Pro 2. Jadi anak-anak muda yang mungkin ngerasa gini loh ya, aduh ngapain sih menggunakan bahasa daerah, kerenan bahasa luar lagi. Nah ini ya, ini yang bakal kita bahas lagi nanti teman Pro 2 ya. Karena pas banget nih, kalau sekarang ya kita udah tersambung ya dengan kedua bunda cantik kita nih. Aduh ya. Jadi bunda-bundanya kita ini nih teman Pro 2 bakal juga menambah hasanah kita ya, wawasan kita juga tentang bagaimana sih sebaiknya untuk melestarikan bahasa daerah. Setuju ya teman Pro 2? Kalau gitu langsung aja kita bakal ngobrol sama bunda-bundanya kita nih, udah tersambung ya. Ada namanya sama lagi. Makanya nih Bunda Yeni sama Yeni kayaknya ya. Ya, Bunda Yeni ini ada dua bundanya. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Resti.
0: Oke, ini ya teman Pro 2, kita tersambung secara Zoom juga nih. Boleh Bunda Yeni, ini yang mana Bunda Yeni Mas Tuti, yang mana Bunda Yeni Afrita nih?
1: Boleh. Saya Yeni Mas Tuti dan okay, samping saya
0: Oke, okay, jadi Bunda Yeni Afrita.
1: Ini apa Mbak Resti, Yeni Afrita. Kebetulan sesama Yeni Mbak
0: Resti. Iya, makanya ya, sama-sama ini. Jadi manggilnya sama-sama Bunda Yeni ya.
1: YA sama YM itu inisial kami.
0: Oh iya iya iya iya iya. Jadi kita juga kita bilang ini kalau Bunda YM gimana nih, atau Bunda YA gimana gitu ya. Luar biasa nih ya. Kompak yeah banget ya Bunda kita nih ya teman Pro 2. Nah kita juga live streaming loh ya di kanal YouTube-nya Pro 2 Palembang gitu, biar lebih intens buat ngobrol sama bunda-bundanya kita ya teman Pro 2. Oke deh Bunda, boleh dong Bunda berdua perkenalkan diri dulu nih, jadi teman Pro 2 tahu, oh ternyata Bunda cantik kita ini kesehariannya seperti apa. Boleh Bunda YA sama Bunda YM ya. Kenalin dulu dong Bunda.
1: Oh ya, kalau saya Yeni Mas Tuti. Apalagi kira-kira
0: di Balai Bahasa di bagian mana mungkin Bunda bisa diceritakan?
1: Ada di Balai Bahasa tahun 2002 dan kami di Balai Bahasa memang membahas tentang bahasa dan sastra baik Indonesia maupun daerah.
0: Oke. Bahasa dan sastra ya teman Pro 2, Indonesia maupun daerah. Oke, itu keseharian di Bunda YM kita ya. Satu ruangan ya Bunda YM sama Bunda YA ini ya.
1: Beda ruangan.
0: Oh beda, iya.
1: Yeni Afrita biasa dipanggil biar membedakan dengan Ibu YM, jadi Bu YA. Ini Mbak Resti. Jadi saya di bidang tim pembinaan bahasa dan sastra.
0: Oh pembinaan.
1: Baik Indonesia maupun daerah ya.
0: Siap. Oh jadi kalau Bunda
1: saya di bidang perlindungan.
0: Oh, di situ perbedaannya di sana. Iya ya, bahasa dan sastra luar biasa nih teman Pro 2. Jadi banyak ya kalau kita mengenal, akhirnya kita tahu juga oh ternyata Balai Bahasa banyak juga gitu ya yang di manage nih teman Pro 2, termasuk tadi nih perlindungannya juga gitu kan, pelestarian pasti juga dong. Oke, jadi ini bunda-bunda kita mau ngebahas seputaran pelestarian bahasa daerah gitu ya bersama Balai Bahasa Sumatera Selatan. Nah, ngomongin seputaran pelestarian bunda, mungkin kita bisa dikasih tahu deh buat anak-anak muda gitu kan. Banyak ya bun, berapa banyak sih bahasa kalau di Sumatera Selatan nih bunda? Bahasa daerahnya kita banyak gak bun? Ini Bunda YA atau Bunda YM ini?
1: Boleh. Data dari Balai Bahasa tahun 2024 menunjukkan situasi darurat bahasa, Mbak. Jadi dari 718 bahasa yang tersebar di 34 provinsi, hanya 18 bahasa berstatus aman, sementara sisanya masuk kategori rentan atau 21, mundur 3, dan terancam punah ada 29, wow, kritis 8, dan 5 bahasa dinyatakan punah. Jadi ancaman ini dipicu modernisasi dan berkurangnya penutur. Mm-hmm. Tapi pemerintah terus melakukan upaya revitalisasi, dan itu kebetulan kegiatan yang kami lakukan untuk menekan laju kepunahan. Kalau di Sumatera Selatan,
2: begini Mbak Resti, kalau bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan ini yaitu ada bahasa Komri, bahasa Ogan, bahasa Melayu, dialek Palembang, kemudian bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, dan bahasa Pedamaran. Jadi ada 6 bahasa daerah sesuai dari penelitian yang sudah dilakukan, Mbak Resti.
0: Oke, 6 bahasa daerah ya. Dari 6 bahasa daerah tadi teman Pro 2 ini yang udah disebutin sama Bunda kita ya. Kira-kira teman Pro 2 menguasai yang mana? Atau jangan-jangan ada yang gak tahu nih. Wah, bahaya juga ya. Oke, tapi tadi Bunda ya udah cerita nih, ternyata ada yang punah ya Bunda, terancam punah segala macam gitu kan, modernisasi dan lain-lain. Waduh, serem juga nih sebenarnya ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan terancam punah itu seperti apa sih Bun, kira-kira ya Bun ya? Kenapa nih bisa jadi terancam punah gitu?
1: Faktor-faktor itu. Terutama kadang-kadang dari orang tua sendiri, dari orang tua sendiri yang tidak mengajarkan bahasa tersebut kepada anak-anaknya. Terus ada juga sikap penutur tersebut ya, kadang-kadang mereka itu berpindah tempat. Misalnya berpindah tempat dari Palembang ke Jakarta, akhirnya lupa dan bahasa Palembang. Kemudian juga ini perkawinan antar suku, misalnya satu orang Jawa, satu orang Sumatera. Akhirnya daripada anak-anaknya bingung menggunakan bahasa Jawa atau Sumatera, akhirnya menggunakan bahasa yang ada di lokasi tersebut. Misalnya kalau dia tinggal di Palembang, bahasa Palembang. Kalau dia tinggal di Jakarta, bahasa Betawi atau bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali faktor yang belum juga itu masih enak. Tetapi kadang-kadang juga dari sifatnya sendiri, kadang-kadang malu. Nah ini yang paling parah, malu menggunakan bahasa daerah. Dikira seorang-orang ketinggalan zaman. Lebih enak kan menggunakan bahasa asing begitu. Yang dianggap lebih modern.
2: Saya menambahkan juga Mbak Resti.
0: Oke, silakan Bun.
2: Faktor-faktor itu misalnya perkawinan campuran tadi. Saya sendiri misalnya menikah dengan orang dari Melayu, terus ini saya berbahasa daerah Komring. Jadi sesamanya tidak mengerti, otomatis anak-anak tadi memakai bahasa Indonesia, jadi tidak menggunakan bahasa daerah yang asal dari orang tuanya, Mbak Resti, baik dari ibunya maupun ayahnya.
0: Betul ya. Waduh, itu ternyata jadi faktor dan alasan. Tapi yang miris tadi yang disebutin juga ya teman Pro 2, kalau ada ngerasa malu, gengsi berbahasa daerah, ini yang menyedihkan ya Bunda ya sebenarnya. Iya, jadi kayak bukannya bangga tapi merasa aduh malu deh ngomong pakai bahasa daerah gitu ya. Tapi anak sekarang emang kayaknya banyak yang kebarat-baratan juga ya Bunda bahasanya. Aduh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya kan lebih nyaman nih. Bahkan ada yang di rumah terbiasa menggunakan bahasa Inggris juga nih antar saudara gitu. Ada yang dari kecil lebih paham bahasa Inggris. Wow, benar, berarti memang faktor orang tua juga yang harus mengajarkan ya berbahasa daerah ya Bun ya. Gitu deh. Nah kalau misal nih Bun, dari Balai Bahasa sendiri ada gak sih Bun program yang mungkin dijalankan juga gitu loh, agar menumbuhkan kecintaan anak-anak muda terutama untuk berbahasa daerah?
2: Ada Mbak Resti, di Balai Bahasa mulai dari tahun 2023 itu ada namanya revitalisasi bahasa daerah, yaitu nanti muaranya itu ada festival tunas bahasa ibu. Jadi ini yang di cenderung anak-anak muda penuturnya. Jadi kita diadakan di tiap sekolah itu perlombaan dari 5 macam perlombaan, kemudian dari membaca puisi, menulis cerpen, berpidato, mendongeng, kemudian lawakan tunggal. Itu menggunakan bahasa daerah masing-masing di 6 bahasa tadi, di 6 kabupaten kota, Mbak Resti.
0: Wow, menarik banget nih Bun ya. Jadi bisa menumbuhkan semangat dan bangganya anak-anak muda terhadap bahasa daerah ya Bun pasti ya.
1: Iya. Oke. Okay. Tapi walaupun kita balai mengadakan kegiatan tersebut, bukan tugas satu pihak sebenarnya Mbak Resti.
0: Betul.
1: Pelestarian bahasa tersebut dimulai dari lingkungan keluarga, itu yang utama. Jadi orang tua dapat mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak sejak dini melalui percakapan sehari-hari. Kalau misalnya kalau kita di Palembang ini misalnya, "Payo nak, makan dulu." Nah, gitu. Ya, itu juga. Kemudian sekolah. Nah, sekolah tadi itulah kami bekerja sama dengan sekolah tadi mengadakan revitalisasi bahasa daerah di beberapa kabupaten dengan 6 bahasa tadi. Jadi, sekolah itu memiliki peran penting melalui pembelajaran muatan lokal yang mengenalkan bahasa serta budaya daerah kepada para siswa. Misalnya kalau di Palembang sekarang sudah ada dikenal, ini ada kamus bahasa Palembang, ya kamus berbahasa. Kalau kamus bahasa Palembang sudah dibuat oleh Balai Bahasa sampai beberapa kali ini jilid itu. Kemudian juga sekarang ini ada berbahasa dan ini menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Iya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan budaya seperti festival budaya. Kita kan sering mengadakan kegiatan-kegiatan di Sumatera ini, misalnya lomba pidato, penulisan cerita rakyat, pementasan drama tradisional, juga semuanya menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah. Kemudian juga media massa pun tidak kalah penting. Radio, televisi maupun media digital dapat menjadi jembatan untuk memperkenalkan bahasa daerah kepada masyarakat luas.
0: Oke.
1: Juga melalui radio berbahasa daerah, misalnya RRI sekarang. Kan kita juga sering mendengar ada cerita rakyat, kadang-kadang ada cerita apa, misalnya ada pantun, baik di radio-radio swasta maupun radio RRI, ada namanya itu kan di Pro 4 kalau enggak salah.
0: Iya betul, di Pro 4. Wah, Bunda ya, mau tahu aja ya. Iya dong. Ya, oke. Jadi benar banget ya. Artinya emang sinergitas berbagai pihak ya Bunda ya. Jadi enggak bisa balai bahasa ya, sendiri. Ya. Tapi semuanya nih teman Pro 2 ya. Termasuk juga pihak sekolah ya Bun kalau gitu ya. Sekolah juga nih. Ya. Karena dari sekolah kan juga ada pelajaran bahasa daerah gitu ya pasti.
1: Muatan lokal.
0: Waduh, segitu serunya dong ya anak-anak muda harusnya tuh gitu. Apalagi tadi kita bilang Balai Bahasa udah keren banget ya, udah punya berbagai program gitu kan ya, semacam lomba-lomba. Nah Bun, kalau kita lihat, kita flashback kan 2023 sudah mulai kegiatannya ya Bun ya. Antusiasme ya, anak-anak muda gimana sih Bun kelihatannya tuh? Semangat gak Bun kira-kira tuh?
1: Antusias
0: anak-anak. Pasti antusias banget untuk ngikutin ya.
2: Karena itu sudah program dari 2023 sampai sekarang, Alessia. Jadi mereka itu sangat-sangat menunggu dan sudah di pendanaan dari sekolah atau dari Dignas, Pemda setempat ini, Mbak Resti. Yeah, yeah. Jadi karena sudah ini, karena kegiatan ini pertama kita adakan dulu semacam bimbingan teknis dari untuk para maestronya, para gurunya ya, itu Mbak Resti ya. Nah kemudian mereka mengimbaskan ke para teman sejawat antar sekolah setiap 5 kabupaten kota itu, 6 kabupaten kota itu. Nah kemudian Mbak Resti, setiap guru-guru tadi setelah mendapat pengimbasan 5 macam perlombaan tadi, mereka mengimbaskan lagi kepada siswa-siswanya. Nah setelah siswa mendapat materi itu, mereka mengadakan suatu festival Tunas Bahasa Ibu tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dahulu, baru nanti dibawa ke tingkat provinsi yang ada di Kota Palembang gitu, dikumpulkan di kabupaten-kota. Jadi beberapa kali semacam perlombaan-perlombaan.
0: Antusias. Masya Allah, keren banget dong ya.
2: SD dan SMP setiap kabupaten kota.
0: SD dan SMP ya, Bun ya. Wow. Jadi ini udah kayak jadi agenda tahunan ya, Bun, sejak 2023 ya, Bun ya. Seru banget, bahkan dari sudah ada penganggaran juga, bahkan dari Diknas ya, dari sekolah juga begitu kan ya, pasti keren nih, berarti udah sinerginya luar biasa banget nih ya dengan Balai Bahasa nih teman Pro 2. Jadi anak-anak muda tuh udah kelihatan antusias banget ya, Bun ya. Oke, itu kemarin kalau kegiatan itu, Bun, apa aja sih, Bun, yang diperlombakan di Festival Tunas Bahasa Ibu itu kemarin tuh, apa aja tuh, Bun?
1: Yang dilakukan beberapa. Yang terutama ada lima,
0: ya, Bun.
1: Ada pidato dalam bahasa daerah, ada cerpen dalam bahasa Indonesia dalam bahasa daerah, juga menulis dan membaca puisi dalam bahasa daerah, kemudian mendongeng dalam bahasa daerah. Juga kalau tahun sebelumnya ada komedi atau lawakan tunggal. Tetapi ini nampaknya agak kesulitan mungkin, jadi sesuai anggaran juga, jadi komedi ini ditunda dulu. Menulis dan membaca puisi, menulis cerpen, berpidato dan mendongeng.
0: Wow.
1: Itu dilaksanakan di SD dan di SMP se Sumatera Selatan.
0: Keren banget, Bunda. Suka banget ya. Jadi emang dari usia SD bahkan ke SMP itu yang penting banget ya, Bun ya. Harus dididik sejak sedini mungkin kalau kita bilang gitu.
1: Pemerolehan kan bahasa pemerolehan di awal. Kalau sudah SMA mungkin ya sudah lancar lah.
0: Betul, harusnya gitu kan ya. Jadi luar biasa banget ya apa yang udah dilakukan sama Balai Bahasa dan juga bersinergi dengan pemerintah, sekolah-sekolah juga ya, Bun ya, sudah menggalakkan luar biasa banget itu Pompro 2. Semoga yang di rumah juga bisa ya, Bun ya. Jadi kalau dari sini udah luar biasa banget, semoga di rumah juga diajarkan, dibiasakan berbahasa daerah juga ya, Bun. Pastinya nih ya.
2: Cintai bahasa ibu, Mbak Resti. Betul. Jadi kan tahu mereka itu baru tahu bahwa bahasa ibu mereka ini sebenarnya sebelumnya di daerah itu sudah rata-rata memakai bahasa Indonesia, Mbak Resti, ternyata di tiap kabupaten kota itu.
0: Iya, betul banget ya. Sayang banget loh, jangan sampai disebutkan tadi kategorinya yang punah. Wah, ini sayang banget nih ya. Masyarakatnya banyak, masih cuman bahasanya punah. Ini yang bahaya ya, Bun ya. Iya, walaupun beberapa faktor disebutkan tadi sebenarnya gitu kan ya. Oke, semoga jadi kayak menumbuhkan kesadaran kita semua juga ya, apalagi anak-anak muda nih, untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi kalau dibilang seberapa penting, Bunda, urgensinya untuk melestarikan bahasa daerah, terutama buat anak-anak muda nih, kalau dari pengamatan Bunda berdua, sepenting itu kah, Bunda? Penting banget gak sih, Bun, anak-anak muda untuk melestarikan bahasa daerah?
1: Ya, penting, sangat penting sekali. Jangan sampai sebagai orang daerah tidak mengerti bahasa daerahnya sendiri. Kalau istilah kita di Palembang ini nggak terjual. Iya, padahal dia orang daerah tersebut, tetapi dia tidak bisa menggunakan bahasa daerah, akhirnya dia itu terjual. Bisa dipermainkan orang.
0: Iya, bener ya, Bun ya. Kita lagi main ke pulang kampung, ternyata orang ngomongin kita ya, Bun, nggak tahu
1: iya,
0: kita.
1: Iya, benar.
0: Ini yang nggak enak.
1: Misalnya dia itu kadang-kadang bekerja di Jakarta. Akhirnya semua itu digunakan bahasa Jakarta semua. Orang juga bisa kan. Akhirnya malu sendiri.
0: Bener loh. Ntar katanya ketakaan banget ya, Bun.
1: Ketakaan
0: ya. Ini pulang kampung pakai bahasa Jakarta, lu gue katanya ya. Padahal kan pulangnya ke Komprek misalnya ya, Bun. Itu deh.
1: Tapi logatnya masih logat bahasa daerah.
0: Iya, makanya logatnya masih ke Komprek-Komprengan misalnya ya kan. Bahasa lu gue. Tapi banyak loh, Bun, yang kayak gitu ya.
2: Memang bukan sedikit itu sudah itu tadi generasi muda tadi mungkin faktor malu tadi dan sudah kemajuan teknologi, Mbak Resti, jadi merasa gak haruslah pakai bahasa daerah, malu. Jadi malunya tadi, jadi terus bahasa Inggris itu lebih keren, nah begitu.
0: Ah, betul. Betul. Sekarang kayaknya gitu ya Bun ya. Kayaknya mindsetnya anak-anak muda tuh banyak gitu. Kalau ngomong gak ke British-Britisan kayaknya gak keren. Ah, apa sih bahasa daerah gitu ya.
1: Yes, no. Padahal Mbak Resnya, kalau kondisi ini terus berlangsung tanpa upaya pelestarian, bukan tidak mungkin ya suatu saat bahasa daerah ini akan tersisa dalam buku-buku atau catatan sejarah saja.
0: Ah, betul.
1: Itu misalnya untuk komunikasi misalnya. Sebagai alat komunikasi, media menyimpan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa daerah kita bisa mengungkapkan dengan lancar. Apakah itu pantun, apakah itu peribahasa, apakah itu istilah-istilah. Juga di dalam bahasa daerah kita kan mengenal berbagai cerita rakyat. Jadi legenda, pantun, dongeng, semuanya itu biasanya mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Dan ini juga walaupun ada deracin, lakor ya, ada juga nilai-nilai kehidupan. Tetapi kadang-kadang mereka itu tidak sesuai dengan adat budaya kita.
0: Betul.
1: Misalnya saja dalam drakor itu, misalnya mereka sebelum menikah pacaran dulu, pacarannya itu hidup bersama. Jadi kita kan nggak bisa.
0: Iya, betul.
1: Itu masalahnya itu. Jadi ada nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan budaya dan agama. Juga lalu orang tua sering menceritakan dongeng kepada anak-anak sebelum tidur. Nah, jadi dari cerita ini anak-anak dapat memahami walaupun dengan cerita tentang kejujuran, keberanian, kerja keras, saling menghormati tanpa dia harus didikte. Nah, kamu itu harus jujur. Tetapi cukup dengan menceritakan ada orang yang bekerjanya jujur, tetapi akhirnya dianya berhasil dapat membangun daerah tersebut. Ya banyak sekali dari ini nilai-nilai yang dapat kita petik dari cerita-cerita tersebut.
0: Ya, betul ya Bun. Dan memang kayaknya metode sekarang pendekatan orang tua ke anak juga gak bisa dikte ya Bun ya. Kayaknya kalau didikte semakin gak mau kadang-kadang gitu ya Bun ya.
1: Mumpung mereka masih kecil, betul. Kan masih bisa kita ajak apa mendengar cerita sebelum tidur. Itulah satu kesempatan kita sebelum mereka tidur.
0: Betul, iya. Jadi ya, mungkin
3: kan misal Mbak Resti, tapi sekarang anak-anak kita juga tidak mau lagi didongengi ini apa misal kayak dulu Mbak Resti mungkin masa kita dongeng kancil dan buaya. Terus itu, nah sekarang sudah bergeser memang ini apa gara-gara itu tadi kemajuan teknologi tadi.
0: Nah itu dia, jadi sebenarnya plus minusnya ada juga ya Bunda, kemajuan teknologi ini sebenarnya ya. Minusnya takutnya itu, jadi dongeng-dongeng sebelum tidur juga agak-agak berkurang nih sekarangnya, karena ternyata anaknya gadgetan dulu sebelum tidur ya. Bukan denger dongeng dulu. Ini juga susah juga nih ya ternyata itu nomor 2 ya. Oke deh, tapi yang pasti mungkin kalau seandainya ada seru juga ya Bunda kalau seandainya ada program kayak yang sekarang kan memang deket banget sama era digital Bun. Jadi kayak konten-konten berbahasa daerah kita lihat sekarang ya Bun ya. Ini kan banyak juga nih, entah itu di sana lah, di TikTok segala macam, ini banyak juga nih. Ini kayaknya menarik juga ya Bun ya kalau ternyata banyak juga konten-konten atau di dunia maya era digital yang ternyata bisa mengangkat juga bahasa daerah seperti itu ya Bun ya. Ini kayaknya mendukung banget kan nih Bun kalau ada yang semacam itu nih, karena anak muda kan deket sama teknologi ya Bun ya.
1: Ya, kami juga dari Balai Bahasa juga membuat cerita-cerita misalnya seperti komik sedikit-sedikit itu. Dan sekarang sudah bisa diakses di bandara misalnya. Juga ada buku-buku cerita dari Budi, istilah itu Budi, digital. Jadi dibuka saja laman dari Kemendikdasmen, nanti lihat saja Budi. Bukan Bebudi Mbak ya.
0: Kalau iya, apalagi Budike ya, bukan. Budi ya, Bu. Ya,
3: dari buku digital.
0: Buku ya. Digital.
1: Jadi buku tersebut kita buka, nanti ada cerita anak-anak, untuk anak TK, anak SD.
0: Wah, seru
1: jadi
0: banget.
1: Jadi walaupun tidak harus dibacakan ibunya, tidak harus membeli buku, tetapi cukup buat buka internet. Bukalah Budi tadi ya,
0: laman. Wow, Budi. Jadi laman di Dikdasmen ya Bun ya tadi ya. Kemendikdesmen. Wow, bagus banget nih. Jadi anak-anak muda biasa selalu internetan mulu. Coba deh kelaman Kemendikdesmen ya. Cari Budi gitu. Ingat zaman dulu kalau belajar ini Ibu Budi, ini yang dibuka ini Budi. Iya kan Bun? Sekarang nggak ada lagi Bun kayaknya Ibu Budinya. Nggak tahu udah kemana nih Ibu Budinya ya. Jadi kalau nggak ketemu Ibu Budi, teman Pro 2 langsung cari aja laman tadi ya, Kemendikdesmen Budi namanya, buku digital itu mah ketemu pasti. Oke, jadi seru banget nih ya, bisa jadi bacaan referensi, atau mungkin kamu mau menceritakan kepada anak, kepada adik, kepada ponakan juga bagus juga nih ya Bun ya. Iya deh, jadi anak-anak muda yang dekat sama teknologi bagus banget nih kalau ke arah sana. Ini luar biasa banget loh ya, termasuk dari langkahnya Balai Bahasa nih kalau dibilang. Jadi langkahnya tuh udah luar biasa ya Bun ya, sebenarnya untuk melestarikan bahasa daerah gitu. Sekarang tinggal anak-anak muda aja nih gimana. Kalau dari Balai Bahasa udah luar biasa, semoga anak-anak muda juga mereka luar biasa juga mau melestarikan ya Bun. Oke. Jadi Bunda YM dan Bunda YA mungkin bisa kita dengerin ya harapannya ke depan deh buat generasi muda terkait dengan pelestarian bahasa daerah. Harapannya seperti apa sih Bunda?
3: Kalau harapan untuk penutur muda itu, semoga mereka itu apa? Mencintai dan mempelajari bahasa daerah, terutama bahasa ibu mereka sendiri. Mm-hmm. Dengan yang menyenangkan Mbak Resti, sehingga mereka dapat menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah serta menciptakan ruang kreativitas yang baru.
0: Amin ya. Mudah-mudahan ya. Bunda,
1: Bunda ya. Jelas Pak ya. Kalau menurut saya ya, kalau kita menggunakan bahasa daerah, kita sebenarnya sedang menjaga hubungan dengan para leluhur yang telah mewariskan budaya kepada kita. Jadi ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa daerah kita sendiri. Jadi dari anak-anak muda, juga orang tua, juga guru-guru, bersinergilah. Tumbuhkan bahwa ada rasa bangga terhadap bahasa daerah kita sendiri. Cara bangga itu bagaimana? Ya dengan menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan menjadikan bahasa daerah sebagai bagian dari kebanggaan kita keluarga, sebagai bangsa Indonesia.
0: Luar biasa, benar banget ya. Dan benar kayak kata tambahan Bunda YA juga, dimulai dari lingkungan keluarga juga tadi ya Bun ya. Dan di luar juga terus mengiringi juga nih ya. Oke, itu harapan Bunda. Sekarang Bunda boleh kasih pesan nih Bunda, silakan diomong sama anak-anak di luar sana juga ya, anak-anak muda, penutur-penutur muda nih. Pesannya mereka seperti apa nih Bunda, sebaiknya Bunda? Silakan Bunda kasih pesan deh buat generasi muda.
1: Jadi kalau pesan saya, bahasa daerah adalah warisan yang tak ternilai. Yang menyimpan sejarah, kebijaksanaan, dan identitas masyarakat kita. Mari kita jaga bersama. Jadi jangan hanya diserahkan kepada 1-2 orang atau lembaga. Jadi gunakan bahasa daerah kita. Ceritakan kembali dongeng-dongeng lama, baik sebagai anak muda maupun sebagai orang tua. Hidupkan kembali pantun-pantun dan lagu berbahasa daerah. Daripada anak-anak muda cuma joget-joget di TikTok kan, lebih baik dia menggunakan pantun.
0: Iya,
1: insya Allah itu akan berguna. Misalnya dia sebagai MC, sangat berguna itu biasanya pantun-pantun.
0: Betul Bunda. Misalnya,
1: atau cerita, sangat langka orang-orang yang bisa dalam bahasa, cerita dalam bahasa daerah. Bisa-bisa dia menjadi maestro nanti.
0: Seandainya
1: dari muda dia sudah lihai bercerita dalam bahasa daerah.
0: Benar.
1: Membawakan tembang-tembang, pantun-pantun. Mungkin 10 tahun kemudian dia menjadi maestro, Mbak.
0: Betul.
1: Bisa jadi.
3: Maestro di Balai Bahasa.
0: Maestro. Setuju. Setuju.
1: Dan kemudian selain itu, tanamkan kebanggaan kepada generasi berikutnya bagi kita-kita yang sudah berumur ini biasanya tidak muda lagi kan, tapi semangat muda.
0: Iya dong.
1: Karena selama bahasa daerah masih terdengar, selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
0: Oke, luar biasa banget nih. Silakan Bunda ya.
3: Untuk anak muda dan pendengar RRI yang sudah setia, ini sesuai Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
0: Oke. Nah,
3: itu jadi tiga itu, Trigatra Bangun Bahasa.
0: Iya, Trigatra Bangun Bahasa. Nah, tolong diperhatikan ya anak-anak muda ya.
3: Iya.
0: jangan ini ya Bu.
1: Dalam kami ini ada istilah Trigatra Bangun Bahasa. Diutamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
0: Cakep.
1: Tapi karena kita sedang bercerita bahasa daerah, maka kami
3: di tengah-tengah
1: tentang bahasa daerah.
0: Benar.
3: Lestarikan.
0: Betul. Karena emang kalau kita lihat tingkat urgensinya juga kayaknya bahasa daerah yang memang harus benar-benar dilestarikan sekarang ya Bun ya. Mengingat banyak faktor tadi nih. Oke deh. Terima kasih banyak loh Bunda-bunda. Ya Bunda ini kuadrat. Iya dong pagi ini ya udah enggak terus sempat setengah jam malah kita ngobrol. Ya Bun ya gak pakai 15 menit lagi. Saking asiknya nih kayaknya nih.
1: Gak terasa iwaknya Om.
0: Iya gak terasa cukup tengah dua Bun.
1: Sikap bagi dua.
0: Aduh ntar joget kita ya Bun ya. Sikap bagi dua. Oke sekali terima kasih banyak ya untuk Bunda YA dan Bunda YM nih kayaknya.
3: Sama-sama
0: Bunda YM.
3: Sehat selalu Mbak Resti.
0: Sama-sama Bunda juga sehat selalu dan terus menginspirasi anak-anak muda pastinya supaya terus melestarikan bahasa daerah ya. Terima kasih Bunda, salam buat rekan-rekan yang ada di Balai Bahasa. Iya.
3: Sama-sama.
0: Terima kasih. Dadah Bunda. Bye bye. Seru banget ya. Oke, teman Bro 2 itu dia seru banget ya kita udah ngobrol tadi ya bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Pastinya kita udah berbincang-bincang tadi bagaimana melestarikan bahasa daerah. Mudah-mudahan kami yang dengerin juga termasuk yang terus melestarikan bahasa daerah pastinya dong ya. Oke, udah jam 10 kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu menjadikan generasi muda sebagai headline. Dah.
4: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro

Kelompok Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lionel Messi kini memimpin perburuan sepatu emas MLS 2026 setelah tampil tajam bersama Inter Miami CF. Messi berhasil mencatatkan 11 gol dan 4 assist sepanjang musim MLS 2026 berjalan. Konsistensi permainan Messi membuatnya menjadi pemain paling produktif di kompetisi MLS musim ini. Kehadiran Kapten Timnas Argentina tersebut juga terus meningkatkan popularitas Liga Sepak Bola Amerika Serikat di tingkat global. Empat film pendek Indonesia berhasil tampil di ajang bergengsi Festival Film Cannes 2026 dan membawa warna baru bagi perfilman nasional. Kehadiran film-film tersebut menjadi bukti perkembangan industri film pendek Indonesia di tingkat internasional. Film-film yang dipilih menampilkan beragam tema mulai dari budaya, keluarga, hingga isu sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Partisipasi Indonesia di Festival Film Cannes 2026 mendapat apresiasi luas dari pecinta film dan pelaku industri kreatif tanah air. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti bahwa ekosistem perfilman nasional semakin kuat dan kompetitif. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri film melalui program pembinaan talenta, promosi internasional, dan perluasan jejaring perfilman Indonesia. Indonesia mengirimkan 4 film pendek ke Festival Film Cannes 2026 sebagai bagian dari upaya memperkenalkan karya sineas lokal di panggung global. Keterlibatan Mimi Kino Film Week dalam program Cinema di The Mind juga membuka peluang lebih luas bagi sineas muda Indonesia untuk berkembang di industri internasional. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divya.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo
3: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik

Kamu, hai hai hai Tung Pro 2. Santai siang hari ini di Senin. Waktu hari ini itu bakal ditemenin sama Divi ya, sampai jam 3 sore nanti. Aku juga bakal puterin Pro 2 Hits List buat kamu yang mau update tentang lagu-lagu terbaru di tahun 2026. Dan kalau kamu mau tambahin lagu favorit kamu, boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned Tung Pro 2.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Lovepocalypse by Zero Base One nomor 2, yang ternyata Zero Base One juga hari ini akan comeback di album terbarunya nih nomor 2. Setelah sebelumnya comeback dengan Reflow, hari ini jam 6 sore waktu Korea Selatan, mereka akan comeback dengan album terbaru Ascend nomor 2 dengan 5 anggota pastinya ya. 5 anggota yang masih bertahan saat ini, karena 5 anggota lainnya itu akan juga debut pada bulan yang sama tahun Pro 2, bulan Mei juga, yaitu N Double ini bakal comeback juga. Jadi Zero Base One bertemu dengan mantan anggota Zero Base One, tapi ini bukan mantan lagi tahun Pro 2. Kita nggak boleh lagi sebutnya mantan anggota Zero Base One. Mereka adalah grup baru N Double. Jadi karena dari press release Zero Base One juga di tahun Pro 2, press interviewnya Song Hanbin, leader Zero Base One ini juga menyebut kalau komunikasi di grup overallan mereka itu masih deket banget. Tentunya ya setelah 2,5 tahun bersama bersembilan, pastinya nggak akan terpecah belah meskipun sekarang sudah berada di grup yang berbeda. Kita dukung aja sama-sama ya teman Pro 2, Zero Base One dan N Double yang akan comeback, Zero Base One hari ini dan N Double di bulan ini juga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Itu dia rasa ini dari Utopia, request dari Lara di Alang-Lang Lebar, teman Pro 2. Habis ini juga aku bakal kasih kamu kabar terbaru nih tentang musisi yang juga merilis album terbarunya yang terinspirasi dari lukisan pelukis legendaris Monet, teman Pro 2. Tapi setelah aku puterin dulu request dari teman Pro 2 di WhatsApp, ada Mas Teo dengan Asma Librasi dan juga ada Zulia dengan Remuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Divya di Santai Siang Teman Prodo 2. Dan kamu tadi dengerin Celah Hati by Hara, lagu yang lucu banget dan juga baru rilis Jumat lalu Teman Prodo 2. Jadi menghiasi juga warna baru di musisi Indonesia, ya gak sih Teman Prodo 2? Hara memang selalu comeback dengan lagu-lagu yang temanya tuh lucu dan juga lagi kasmaran banget, ya gak sih? Ini lagunya tuh polos banget. Memang semua musisi tuh punya ciri khasnya masing-masing Teman Prodo 2. Salah satunya juga musisi internasional Dab yang kali ini comeback dengan 30 lagu di dalam satu albumnya Teman Prodo 2, 30 tracklist ya maksudnya di dalam satu album Monet yang baru juga dirilis kemarin banget nih. Kalau di album Monet ini setelah aku lihat-lihat ternyata terdiri dari 2 lagu Teman Prodo 2. Lagu utamanya itu ada Monet dan Parcel, tapi bisa jadi 30 tracklist itu karena ada berbagai macam jenisnya. Kayak versi speed up-nya, ada versi slow-nya, versi instrumentalnya, ada juga versi akapelanya. Jadi 2 lagu tadi dikalikan sampai jadi 30 tracklist Teman Prodo 2. Bener-bener rich banget ya Dab ini dengan karyanya yang juga sangat khas banget. Setelah kemarin sempat menginspirasi dengan lagu-lagu yang mungkin terinspirasi dari pelukis Van Gogh, sekarang dia terinspirasi dari pelukis Monet nih Teman Prodo 2. Ini dia lagu terbaru Dab featuring Oh Hyun, Monet.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia Aku Bukan Dia dengan Keisha Lefronka, Tom Pro 2. Keisha juga masih aktif-aktifnya nih merilis karya baru Tom Pro 2. Salah satunya adalah video musik Rombak yang baru aja dirilis 4 hari lalu nih. Ini video musiknya ya, kalau kamu lihat di media sosialnya itu unik banget dengan nuansa biru tua. Dan Keisha juga menggunakan outfit yang chic banget ya, ada jaket kulitnya warna hitam dan juga sepatu boots hitamnya. Ditambah lagi kayaknya nuansa video musiknya itu whimsical banget sih.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, bareng Divya di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga bakal kabarin kamu lagi, masih di edisi Pro 2 Hitlist ya, tentunya kabar terbaru, update terbaru tentang musisi yang merilis lagu di tahun 2026. Kali ini ada dari musisi Crying Siri, yang kayaknya gak habis-habis merilis lagu-lagu yang bikin crying. Of course ya, seperti namanya. Nama musisinya aja Crying Siri, dengan lagu-lagunya yang juga sangat amat membuat ingin meneteskan air mata. Tapi tenang aja teman Pro 2, yang satu ini mungkin walaupun membuat kamu pengen meneteskan air mata, tapi bakal membuat kamu juga memikirkan tentang liriknya ini. Aku bakal kabarin kamu setelah aku puterin dulu request dari Ilham di Lemabang. Ada Tararin dan Clove, Makhluk Langka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95.7 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Ya, Som Pro 2, itu tadi dua lagu top tier banget ya, dari Conan Gray, The Best, dan juga Crying City Care, yang sama-sama dirilis bulan Maret lalu. Di tahun ini juga nih, teman Pro 2. Ini lagunya sama-sama menceritakan tentang past love ya, masa lalu, hubungan masa lalu yang ternyata masih memberikan perasaan yang sangat-sangat menusuk ya. Dan sepertinya Crying City juga memberikan spill tipis-tipis nih, kalau tahun ini juga masih akan merilis lagu terbarunya, teman Pro 2. Kalau dari Instagram Crying City Music, ini udah di spill juga sama Min, vokalisnya ya, yang sekarang nama panggungnya itu Crying City. Dia bakal merilis lagu tentang avoidance sebagai villain terbesar di sebuah hubungan gitu. Waduh, tapi sebenarnya ternyata avoidance itu bukan villain, melainkan mereka itu hanya disalahpahami. Gimana kira-kira ya lagunya? Tapi masih belum ada nih, tahun Pro 2. Walaupun para penggemarnya udah komentar kapan rilisnya, tapi Min masih belum spill kapan tanggal rilisnya, tahun Pro 2. Kita tungguin aja nanti. Tapi jangan dulu deh ya, buat sekarang jangan galau-galau lagi ya, karena kayaknya jam-jam segini tuh dibandingkan galau mikirin masa lalu, mending mikirin deh nanti siang kamu mau makan apa. Kamu juga boleh banget, teman Pro 2, kalau mau rekomendasiin makan siang atau UMKM top dari Palembang ke teman Pro 2 lainnya, ke WhatsApp kita di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Karena kita udahan dulu galau-galaunya, kita buat menyenangkan dulu bareng sama Bernadia.

0: buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Nadi 1.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Santai siang bareng Divi atau Pro 2. Gimana nih istirahat siang kamu? Atau mungkin masih sibuk-sibuknya sampai belum sempat istirahat? Waduh, jangan sampai ya. Semoga aja kamu gak skip makan siang, karena itu penting banget ya buat pola makan sehat dan juga pengisi energi kamu untuk menjalani keseharian kamu yang masih setengah hari lagi. Habis ini aku bakal kasih kamu rekomendasi makan siang juga dari teman Pro 2 juga. Boleh banget kalau mau rekomendasiin makan siang atau UMKM Kota Palembang di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tune teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Produa FM, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Divya, teman Produa. Dan udah masuk aja nih ternyata rekomendasi makanan dari teman Produa di WhatsApp Produa Palembang. Dari Karina di Bukit Baru nih, yang rekomendasiin cuanki katanya untuk jajanan makan siang hari ini. Yang bener, masa makan cuanki doang sih? Emang udah kenyang ya? Biasanya kalau orang Indonesia tuh kalau gak ada nasi tuh belum makan gitu katanya. Tapi ngomong-ngomong tentang cuanki ini tuh nomor 2 ya, kamu tahu gak sih kalau ternyata cuanki itu udah berkembang pesat sejak dekade 1980-an, teman Produa. Dan ini juga ternyata dari arsip resmi pemerintah Kota Bandung, cuanki ternyata berawal pada masa Kesultanan Cirebon di abad ke-16. Kalau katanya sih, hidangan ini diciptakan oleh seorang pedagang Tionghoa yang menikahi perempuan dari Cirebon. Nah, seiring perkembangannya zaman nih, ternyata cuanki juga punya istilah sendiri nih. Cuanki ini diyakini berasal dari akronim cari uang jalan kaki. Waduh, di umur berapa kamu tahu cuanki itu ternyata singkatan dari cari uang jalan kaki nih teman Produa. Dan kalau dari artikel pemerintah Kota Bandung juga, sebutan ini ternyata menggambarkan perjuangan pedagang yang dahulu berjualan sambil berjalan kaki membawa pikulan atau gerobak kecil menyusuri kampung dan kawasan pemukiman warga. Nah, sekarang cuanki masih bertahan nih di tengah tren makanan modern dan masih banyak juga gerai-gerai yang memasukkan menu tersebut ke pusat kuliner modern. Dan untuk kamu sendiri tuh Om Produa, kalau kamu masih ada rekomendasi makanan atau UMKM Kota Palembang, boleh juga tuh WhatsApp di Produa 0816 1106 916.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Nanti 1.6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Yes, masih di info kuliner dan UMKM. Kalau tadi kita udah bahas kuliner, sekarang aku mau bahas tentang info UMKM juga nih, teman Pro 2. Yang sebenarnya ini cukup menyedihkan karena dari info yang aku baca di rri.co.id, ternyata pelaku UMKM di bidang fashion ini mulai mengaku adanya tekanan ekonomi dan juga adanya penurunan daya beli tahun Pro 2, baik di toko fisik maupun juga di penjualan digital. Salah satunya dari pemilik Ting Celenik, pemilik UMKM fashion berbasis budaya, ada Yuni Tugas Amparawati yang mengatakan kondisi usahanya itu semakin menantang tahun Pro 2. Penurunan pengunjung juga mulai terlihat di sejumlah lokasi pemasaran produknya. Dan untuk tantangan saat ini juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil. Jadi dampaknya itu gak cuma dirasakan oleh kita, tapi juga dirasakan oleh hampir seluruh pelaku UMKM, kalau kata Yuni kepada RRI. Dan dia juga bilang nih, penurunan pembelian terjadi juga di marketplace dan media sosial. Bahkan konsumen kini lebih selektif membeli produk non kebutuhan pokok, teman Pro 2. Apalagi untuk fashion ya. Ya mungkin untuk kita nih, teman Pro 2 yang ada sedikit rezeki, bisalah kita memilih untuk membeli produk-produk dari UMKM lokal ya tentunya, teman Pro 2 ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nah, Tomo Pro 2, udah jam 1 siang, udah saatnya aku kabarin kamu update terbaru di dunia olahraga nih. Aku bakal kabarin juga nih karena udah mendekati Piala Dunia yang bakal berlangsung tanggal 11 Juni nanti. Ini bakal diawali dengan pertandingan Grup A antara Meksiko versus Afrika Selatan dan juga Korea Selatan versus Ceko, Tomo Pro 2. Meksiko sendiri udah jadi favorit tuan rumah ya, bahkan pernah dapat peringkat 15 dunia dan juga juara Gold Cup 2025. Sedangkan untuk Korea Selatan sendiri udah pernah jadi tim paling konsisten. Mereka juga lolos tak terkalahkan di kualifikasi AFC nih Tomo Pro 2, dipimpin sama Son Heung-min, Kim Min-jae dan juga Lee Kang-in. Sedangkan untuk Ceko dan Afrika Selatan saat ini sih masih tim kuda hitam ya. Mereka dari Ceko sendiri

Sendiri itu udah kembali lagi setelah 20 tahun absen, sedangkan Afrika Selatan ini ingin memecahkan rekor juga nih. Waduh, dari pertandingan ini nanti di Tomo Pro 2 yang aku baca di rri.co.id, bakalan ada dua tim teratas yang lolos otomatis, sehingga hasil dua laga awal ini akan menentukan arah grup untuk Piala Dunia kedepannya. Excited banget gak sih untuk menyaksikan Piala Dunia kedepannya? Pastiin kamu tetap pantengin terus tentang kabar terbaru Piala Dunia di RRI, dan juga untuk menonton bareng nanti di TVRI.

Nah, tahu bro dua kabar terbaru lagi nih dari dunia olahraga. Ini dari petenis Italia, Jannik Sinner, yang akhirnya menjuarai Italian Open sejak pertama kali ada petenis Italia, yaitu Adriano Panatta pada 1976 juga jadi juara nih. Dan Sinner ini melengkapi career Golden Masters tema pro 2 setelah memenangi seluruh turnamen ATP Masters 1000. Kemenangan ini juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Wow, keren banget ya Jannik Sinner ini. Kalau kamu kepo tentang berita selengkapnya, boleh banget baca di rri.co.id.

0: End of discussion.
1: Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Man.
1: Masih bareng Divya di Santai Siang Tomo Pro 2. Wah wah wah. Setelah dari kabar olahraga, kita beralih ke entertainment nih Tomo Pro 2, khususnya info tentang aktor Keanu Reeves yang mungkin kamu suka banget atau terkenal banget ya. Keanu Reeves ini bakal mengisi suara film animasi nih Tomo Pro 2. Tapi bakal aku kabarin nanti. Setelah yang satu ini aku puterin dulu request dari Tomo Pro 2 dari Intan di Kaledoni, ada Raisa, It's Okay Not to Be Okay. Kalau kamu mau nambahin juga untuk lagu-lagu yang mau diputerin habis ini, boleh banget WhatsApp di Pro 2 di 0816 1106 916. Stay tune.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Aktor Hollywood Keanu Reeves dipastikan mengisi suara utama dalam film animasi stop motion berjudul Hidari. Reeves akan memerankan karakter pengrajin legendaris era Edo bernama Jingoro Hidari. Film ini dikembangkan sutradara Masashi Kawamura dari proyek film pendek konsep yang sempat viral sebelumnya nih. Video konsep Hidari juga bahkan meraih hampir 5 juta penayangan di YouTube sejak dirilis pada tahun 2023. Ini keren banget ya teman Pro 2, karena Keanu Reeves ini kan sebagai aktor Hollywood yang sangat terkenal, dan dia sendiri mengakui kalau dia tertarik bergabung karena konsep dunia dan cerita Hidari dinilai sangat unik. Dia juga menyebut tim produksi berhasil menghadirkan pengembangan cerita yang menarik sejak tahap awal. Wow, ini jadi cukup viral juga ya, selain karena video konsepnya yang sudah viral, dan ditambah lagi dengan pengisi suaranya yang dari aktor ternama. Kalau kamu gimana teman Pro 2 tanggapannya? Apakah kamu tertarik pengen dengar gimana Keanu Reeves mengisi suara karakter dari film animasi stop motion berjudul Hidari ini?

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

Ya, sama Pro 2, informasi lainnya nih dari film horor Indonesia terbaru, judulnya itu Badut Gendong. Dan ini akan menghadirkan konsep cross universe dengan semesta kodrat nih, sama Pro 2. Film horor yang juga sangat viral pada masanya ya. Sutradaranya Charles Gozali itu menegaskan kalau film ini sih bukan spin-off-nya ya, tapi bagian dari semestanya yang lebih luas gitu. Melalui media sosial pribadinya, Charles Gozali juga menjelaskan konsep cross universe ini berbeda dengan spin-off pada umumnya. Kalau spin-off biasanya berfokus pada karakter lama dari film utama, Badut Gendong ini justru menghadirkan entitas baru dengan cerita dan mitologinya sendiri. Jadi film ini bakalan menghadirkan sosok Badut Gendong yang belum pernah muncul dalam dua film kodrat sebelumnya. Wow, ini keren banget teman berdua ya. Dan bukan cuma itu, film ini juga akan menghadirkan aktor-aktor dan bintang papan atas luar biasa dari Indonesia. Ada Martino Leo, Derby Romeo, dan Clara Bernadette. Untuk jadwal tayangnya sendiri itu pada tanggal 27 Mei 2026 bertepatan dengan momen Lebaran Idul Adha. Siapa nih yang jadiin film ini watchlistnya buat nanti liburan long weekend?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

May peace be upon you, alias wassalamualaikum. Ini cocok banget buat penutup santai siang hari ini tuh, Pro 2 ya. Karena Divya harus pamit dulu nih. Bentar lagi ada Rian sama Naura yang nemenin kamu di sore ceria. And of course, Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, Divya pamit. Bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, tim nasional Maroko siap membawa ambisi lebih besar di Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil mengejutkan pada edisi 2022 di Qatar. Maroko sebelumnya sukses menjadi tim Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia dan mencuri perhatian dunia sepak bola. Pelatih dan para pemain Maroko optimis mampu kembali tampil kompetitif menghadapi negara-negara unggulan dunia, di mana generasi pemain seperti Arkam Hakimi dan Sofyan Al-Rahmat dinilai menjadi fondasi kuat bagi perjalanan Maroko di turnamen mendatang. Informasi selanjutnya, World Health Organization mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk mengambil tindakan tegas menghadapi lonjakan penggunaan kantong nikotin di kalangan remaja. WHO menilai produk tersebut semakin agresif dipasarkan kepada anak muda melalui media sosial, influencer, dan kemasan menarik. WHO juga menyebut nikotin sangat berbahaya bagi perkembangan otak remaja dan dapat memicu kecanduan jangka panjang. Organisasi tersebut juga memperingati bahwa lemahnya regulasi di banyak negara membuat produk nikotin semakin mudah diakses generasi muda. WHO juga meminta negara-negara menerapkan regulasi lebih ketat seperti pembatasan perisai, larangan iklan, dan pengawasan distribusi produk nikotin. Informasi terakhir, Netflix bersama AEG Present akan menggelar tur konser dunia untuk proyek musik K-pop Demon Hunter. Konser tersebut direncanakan hadir di berbagai negara sebagai bagian dari promosi global serial animasi dan musik K-pop terbaru mereka. Tur dunia ini juga akan menghadirkan konsep pertunjukan yang menggabungkan musik K-pop, visual cinematic, dan aksi panggung modern. Penggemar akan disuguhkan pengalaman hiburan imersif yang terinspirasi dari cerita dan karakter dalam dunia Demon Hunter. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.

Teman Pro2 dengan memasuki jam 15 lewat 23 menit, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanilladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro2, dengan terdengarnya beduk dan azan asar, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau sore-sore gini paling seru nih. Paling seru ya, paling penting informasi seputar kondisi jalan di kota Palembang, teman Pro 2 ya. Pastinya kamu setelah long weekend ini udah balik beraktivitas lagi ya. Pastinya pengen menghindari yang namanya macet-macet di jalan kan. Pengen cepet-cepet sampai ke rumah istirahat ya kan hari ini ya, setelah melewati berbagai drama mungkin. Jadi teman Pro 2, saat ini aku lagi memantau CCTV Kota Palembang, tepatnya di Jalan Angkatan 45 ini. Dan kondisi jalan saat ini terpantau ramai ya teman Pro 2 ya, cukup padat tapi masih berjalan gitu kan. Mungkin memang karena lampu merah jadi kelihatannya tuh kayak rame banget, tapi sebenarnya masih padat merayap gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen ngelewatin Jalan Angkatan 45, make sure sabar-sabar aja, gak usah emosi ya, gak usah buru-buru juga di jalan, pasti nanti nyampe ke rumah juga tuh. Dan untuk di Jalan Angkatan 45, tepatnya di depan Rumah Sakit Bunda, juga ini terpantau cukup ramai juga teman Pro 2 ya, tapi gak serame di Jalan Angkatan 45-nya. Jadi kalau kamu pengen lewatin jalan itu juga masih aman banget. Dan ini juga kalau terpantau dari CCTV nih ya, banyak banget juga pengendara roda 2 yang udah maju duluan nih, yang langsung maju di yellow junction box-nya nih, padahal jangan dulu maju. Ini kan kotak kuning ini hadir supaya kamu tidak memenuhi kotak kuning ini ya. Tapi malahan udah pada maju semua nih. Jadi make sure kamu juga patuhin aturan lalu lintas teman Pro 2 ya, karena bahaya banget kalau kamu maju duluan dan kondisi jalan lagi lampu hijau kayak gini. So untuk kamu semua yang lagi di jalan, nanti pastinya aku bakalan kasih informasi seputar jalanan di Kota Palembang lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

11,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kita di sore ceria untuk hari ini. Tentunya di

music. Jadi tema kedua kita bakal bahas seputar

0: 91,6 FM Palembang, teman terbaik kamu dekati. Salah satu komponen Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kita masih di sore ceria untuk hari ini. Ini hari Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya untuk hari ini kita bakal bahas tentunya seputar kesetaraan gender, eksistensi perempuan dalam dunia kepemimpinan ya. Dan hari ini sudah hadir di Pro 2 FM ada narasumber aku. Sudah ada Uci Oktawati. Hai.
1: Halo Kak.
0: Apa kabar Uci?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
1: Iya.
0: Uci Uci ini sebagai gubernur mahasiswa BEM FKIP PGRI Palembang.
1: Iya, betul.
0: Udah berapa lama nih Uci, kalau boleh tahu?
1: Kalau udah berapa lamanya, kepilih itu di bulan 12 tahun kemarin.
0: Bulan 12 tahun kemarin.
1: Iya.
0: Berarti belum 1 tahun ya.
1: Iya.
0: Itu jabatannya per tahun atau gimana?
1: Per tahun, Kak.
0: Oh, per tahun. Iya. Dipilihnya karena apa nih? Dari voting atau gimana tuh prosesnya?
1: Oh, kebetulan kemarin prosesnya dari musyawarah besar, Kak.
0: Oh, musyawarah. Iya, jadi musyawarah kayak gimana? Dari seluruh mahasiswa untuk vote atau gimana? Cuman musyawarah aja gitu.
1: Ya, seluruh mahasiswa.
0: Oke, biasanya tuh apa nih syarat untuk menjadi gubernur BEM itu?
1: Kalau kemarin itu ada beberapa persyaratan, yang paling aku garis bawahi sih pengalaman sama IPK.
0: Oh, IPK-nya ya. Harus berapa IPK tuh?
1: Kemarin itu di 3,

0: 5.
1: Oh, jadi kalau mau tertarik ya untuk jadi BEM itu IPK-nya harus 3,5.
0: Iya.
1: Wow, yes. Berarti harus pinter ya. Kamu semester berapa nih, Uci?
0: Aku sekarang semester 6, Kak.
1: Oh, semester 6. Jadi kalau jadi gubernur BEM itu harus dari semester berapa?
0: Paling minimal sih di semester 4.
1: Oh, semester 4 baru bisa ikut ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, saat ini kesibukan terbaru kamu apa nih sebagai gubernur mahasiswa BEM FKIP PGRI Palembang?
0: Oke, kalau sekarang itu selain sibuk berorganisasi, aku juga ngajar di satu sekolah, Kak. Sama ngajar bimbel, terus juga aku sering ikut beberapa kegiatan, ngisi acara kayak MC di beberapa event gitu.
1: Oke, kalau BEM FKIP PGRI itu apa sih kerjanya gitu?
0: Kalau di kita itu selain kegiatan juga menjadi tempat serapan aspirasi mahasiswa. Jadi kami tuh penyambung lidah antara mahasiswa ke fakultas, ke dosen-dosen, ke dekanat gitu, Pak.
1: Oke. Biasanya apa nih yang jadi permasalahan aspirasi dari teman-teman nih?
0: Kalau lebih spesifiknya mungkin aku nggak bisa jelasin di sini ya. Tapi kalau yang sering terjadi itu permasalahan mahasiswa nih kadang di kayak tugas-tugas dari dosen yang mungkin memberatkan mahasiswa itu mungkin.
1: Oke, jadi dimusyawarakan ya, nanti akan diberikan kayak ada solusinya, iya, atau mungkin diberikan yang terbaik begitu ya. Kamu gimana sih, Ci? Kenapa tertarik jadi gubernur mahasiswa BEM FKIP Unsur ini? Karena kan tugasnya berat nih kan, seluruh mahasiswa ini kamu harus mendengarkan aspirasi mereka gitu. Kamu tertarik kenapa tuh?
0: Sebenarnya kalau diceritain itu panjang, nggak. Cuman satu hal yang bikin aku tertarik. Aku selalu pengen jadi sosok yang bisa berguna untuk banyak orang. Walaupun mungkin kadang tidak menyenangkan ya, paling tidak mendewasakan.
1: Oke, okay, berarti kamu tuh udah ada jiwa kepemimpinannya gitu ya. Udah sejak kapan sih, Ci, kalau boleh tahu, sebelum kamu jadi apa gubernur BEM PGRI ini, apa nih kesibukan kamu?
0: Kalau dulu di waktu aku maba tuh aku ikut duta prodi namanya, duta bimbingan konseling. Kebetulan aku dari program studi bimbingan dan konseling. Kemudian setelah itu aku ikut HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi.
1: Oke. Okay.
0: Di sana aku kepilih sebagai wakil ketua HMPS. Terus dari sana aku ikut pageant lagi tuh, Kak.
1: Okay.
0: Ikut duta FKIP. Setelah itu ikut forum di luar. Kebetulan kemarin diundang dari universitas yang ada di Kerinci. Kemudian kepilih menjadi koordinator wilayah. Nah, dari sana aku mulai mikir mungkin passion aku ada di organisasi.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi sebelum kamu kuliah gitu ya, kalau boleh tahu apa nih kesibukan kamu pas sekolah? Maksudnya kamu tuh udah ada jiwa kepemimpinan tuh sejak kapan gitu?
0: Kalau itu aku menyadari pada saat di ikut duta FKIP. Nah, kemarin kebetulan
1: berarti pas udah kuliah baru mau ya, baru mencoba gitu.
0: Cuman pada saat sebelum aku menyadari tuh mungkin ada beberapa temanku yang bilang begitu. Dan sering di beberapa momen tiba-tiba ditunjuk sebagai kepala. Nah, sadarnya itu pas udah kuliah.
1: Oke, okay. Pas udah kuliah baru ya.
0: Iya.
1: Jadi kesibukannya apa nih setelah jadi gubernur mahasiswa nih?
0: Kalau kesibukannya sekarang selain sering rapat di Sekret BEM FKIP tuh, aku juga sekarang lagi sibuk ngajar sama MC di beberapa event, Kak. Cuman kalau di BEM FKIP sekarang lagi fokusnya mau garap suatu kegiatan.
1: Oke, belum bisa di-spill ya kegiatannya ya,
0: stay tune aja.
1: Oke, ini banyak yang penasaran juga nih. Sebenarnya seperti apa sih sosok Uci ini di luar dunia organisasi kampus gitu? Kamu di rumah atau masih kayak anak-anak muda lainnya kah? Masih nongkrong atau kayak ya seperti umuran kamu lah gitu kan?
0: Kalau itu aku masih seperti kayak anak muda pada umumnya, Kak. Masih sering nongkrong, sama teman-teman, tapi kalau sekarang waktunya udah diminimalisir.
1: Oke, udah fokus sama kuliah gitu ya.
0: Betul, sama organisasi juga.
1: Organisasi juga. Nih, bisa ceritakan nih Uci, awal mula perjalanan kamu sampai akhirnya kamu tuh kayak dipercaya jadi gubernur mahasiswa. Kamu ditunjuk atau gimana gitu?
0: Kalau kemarin aku mengajukan diri juga, Kak. Kebetulan
1: kamu satu-satunya wanita atau ada yang lainnya juga?
0: Belum ada. Kebetulan wow. Aku wanita pertama.
1: Wow, keren ya. Terus gimana? Kamu mengajukan ya pada saat itu?
0: Pada saat itu aku mengajukan mau kayak membuat suatu perubahan mungkin gitu.
1: Karena sebelumnya cowok semua atau gimana?
0: Cowok semua.
1: Berarti kamu memasakkan telur ya?
0: Iya, betul.
1: Kenapa nih? Arti kepemimpinan bagi seorang perempuan muda?
0: Kalau menurut aku sih, Kak, pemimpin itu bukan berarti yang selalu show up, bukan berarti yang harus selalu kelihatan, oh ini nih kepalanya berhasil atau enggak organisasi, berarti dia nih. Tapi menurut aku soal kepemimpinan itu terlebih lagi untuk perempuan ya, Kak. Lebih spesifiknya sebagai sosok yang mampu mempengaruhi. Mempengaruhi orang banyak, bukan berarti mempengaruhi atau mendoktrin ke hal-hal negatif, tapi gimana caranya bisa mempengaruhi anggota untuk tetap bekerja sama meskipun kadang belum dapat impact-nya di detik itu, gitu Pak.
1: Oke. Jadi kamu apa ya, kayak lebih memberikan apa inspirasi juga teman-teman wanita lainnya gitu. Kalau kita tuh bisa gitu ya. Kalau kita, maksudnya kalau wanita tuh bisa gitu. Nah, ini kan tema kita hari tentang kesetaraan gender gitu. Menurut Kak Uci ini, apakah perempuan sekarang tuh kayak udah memiliki ruang yang cukup dalam dunia kepemimpinan?
0: Menurut aku sih dari beberapa tokoh-tokoh pemimpin perempuan ya, harusnya itu udah membangkitkan banyak perempuan di Indonesia. Tepatnya gimana caranya biar sadar bahwasanya sekarang itu udah sangat amat maju untuk perempuan bisa bersuara, bisa show off, dan juga perempuan bisa kok jadi pemimpin. Dan kalau aku pernah baca itu di beberapa artikel, kayaknya ada beberapa organisasi dan suatu lembaga yang dipimpin oleh perempuan malah justru lebih kondusif, lebih terstruktur. Karena yang kita tahu ya, bukan berarti mengenyampingkan laki-laki, bukan. Cuman kalau berdasarkan data dan fakta, ada beberapa lembaga dan organisasi dipimpin perempuan jauh lebih terstruktur dan lebih kondusif, Kak.
1: Lebih rapi mungkin begitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Bisa jadi.
1: Selama kamu aktif berorganisasi nih, Ci, pernah gak sih kamu kayak ngerasain dipandang sebelah mata? Ada mungkin yang bilang kamu tuh wanita gitu kan, kamu tuh perempuan, gak mampu atau gimana gitu, pernah gak?
0: Kebetulan itu terjadi pada saat aku mau mengajukan diri. Jadi aku sempat namanya kita mau mencoba ya, pasti ada banyak
1: pro dan kontra lah ya.
0: Betul. Nah, pro dan kontra itulah yang membuat aku semakin tertantang, Kak. Jadi pada saat itu ada kalimat yang benar-benar aku ingat. Kayaknya perempuan ini gak layak deh, karena nanti gak tahan mentalnya, gak kuat mentalnya gitu kan. Dan pada saat aku dengar itu, aku gak ada sedikit pun buat berpikir mau mundur. Karena yang aku pikirkan, oh gimana nih biar caranya aku bisa mematahkan pendapat orang yang bilang gitu. Karena sejatinya cara kita membalas adalah dengan cara membuktikan.
1: Betul. Terus gimana kamu menanggapi orang-orang yang berpikiran negatif atau komentar-komentar negatif tentang kamu atau tentang perempuan gitu?
0: Kalau soal komentar negatif atau perspektif negatif dari orang terkait aku tuh selalu gak mau memikirkan cara pandang orang yang sempit, Kak. Karena menurut aku gak perlu mengecilkan diri agar bisa muat di sudut pandang orang yang mungkin memandang aku sebagai sosok yang negatif atau lain sebagainya. Karena aku mau menjadi diriku sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang. Kalaupun memang ada yang berpendapat negatif, ya silahkan sesuai dengan perspektif mereka masing-masing, tapi aku tetap mau jalan dengan cara aku sendiri.
1: Tapi kalau buat jiwa kepemimpinan kamu tuh emang dari keluarga kamu sebelumnya udah ada atau dari kamu sendiri gitu?
0: Kebetulan kalau dari keluarga itu papa tuh pernah jadi ketua RT.
1: Oh gitu.
0: Jadi kayaknya ini menurun dari papa deh.
1: Oke, jadi ketua RT gitu ya. Jadi udah menurun dari papa gitu. Nah, bagaimana nih Uci juga ngelihat atau mungkin tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi ketika memimpin organisasi yang kamu pimpin gitu? Ada gak tantangan-tantangannya?
0: Kalau tantangan terbesar mungkin waktu itu aku gak bisa spill problemnya. Mm-hmm. Cuman ada something yang membuat aku harus memilih antara akademik atau organisasi. Dan itu menurut aku tantangan yang sangat luar biasa ya, Kak. Tapi di sana alhamdulillahnya aku bisa menemukan titik temu dari permasalahan itu. Akhirnya aku bisa menjalankan kedua hal itu beriringan tanpa harus mengorbankan salah satu. Cuman yang pasti pada saat mengalami hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, aku selalu berusaha biar tenang, biar bisa mencari solusi tanpa mengorbankan salah satu gitu, Kak.
1: Oke, keren ya. Nah, terus juga nih gimana? Tadi kan sempat disinggung juga oleh Uci ya. Tadi kan ada beberapa kelebihan dari wanita yang tidak dimiliki oleh pria, laki-laki gitu. Contohnya kayak gimana sih?
0: Kalau menurut aku ya, Kak. Perempuan itu punya pendekatan tersendiri.
1: Oke, dengan lembut gitu ya.
0: Iya, betul. Apalagi yang kita tahu kan, perempuan itu bisa memperlakukan orang sebaik mungkin tanpa ada satu hal
1: kekerasan
0: dan lainnya
1: gitu ya.
0: Jadi anggota tuh lebih nyaman untuk ngobrol, terbuka,
1: sharing ya.
0: Jadi pendekatannya lebih humanis lah bahasanya dengan anggota. Jadi anggota mungkin bakal lebih nyaman dan mungkin bekerja di dalam timnya lebih semangat.
1: Oke. Ini teman aku Nora juga ini ya, jadi kepala begal di Ketapati ya. Jadi jiwa kepemimpinannya juga kayak ada.
0: Kebetulan aku tinggal di Ketapati nih, Kak.
1: Jadi itu sih kalau wanita tuh sekarang udah emansipasi wanita banget sama berdua ya. Wanita tuh kayak keren ya. Sampai ada kepala begal juga loh. Nah Uci, selama kau mimpin ya untuk BEM di FKIP PGRI ini, nilai apa yang paling Uci pegang sampai sekarang gitu untuk jiwa kepemimpinannya itu?
0: Aku selalu berusaha menjadi sosok yang lembut dalam bersikap namun tetap tegas dalam prinsip.
1: Wow, mantep banget nih ya. Siapa nih sosok perempuan yang paling kamu, ini kayaknya inspirasi aku banget nih ya, dalam perjalanan hidup kamu, dalam kepemimpinan kamu gitu?
0: Kalau aku sih sejauh ini Najwa Shihab, Kak.
1: Wah, Najwa Shihab. Kenapa Najwa Shihab?
0: Karena entah kenapa dari dulu, bahkan dari kecil, setiap kali mendengar beliau berbicara rasanya kayak mata tuh langsung berbinar-binar. Kayak wow, keren banget ini perempuan gitu.
1: Keren ya. Oke. Okay. Itu dia sosok inspirasi kamu juga. Betul. Ya. Oke, okay, bagaimana nih Uci membangun rasa percaya diri nih Ci untuk bisa kamu tampil di depan banyak orang? Karena kan mungkin ada beberapa orang juga kayak masih malu, takut berorganisasi gitu kan. Tapi kamu malah jadi ketuanya gitu ya, jadi gubernur gitu. Gimana nih cara kamu biar tampil pede, percaya diri gitu?
0: Sebenarnya dulu aku adalah sosok yang paling penakut, paling insecure dan paling gak percaya diri. Dulu aku jadi sosok yang takut sendirian, Kak. Takut banget, aku gak mau sendirian, aku harus ditemanin. Tapi seiring berjalannya waktu aku mulai paham bahwasanya yang bisa menolong diri kita tuh hanya diri kita sendiri.
1: Diri
0: gitu.
1: Kita ya, benar.
0: Jadi kalau mungkin teman-teman yang di luar sana masih belum mau mencoba, belum berani mencoba, mau sampai kapan kita harus bergantungan sama orang lain. Jadi kalau kita udah berani mencoba dan menghadapi beberapa masalah, kita gak akan kaget untuk menghadapi badai-badai selanjutnya.
1: Oke. Nah ini bagaimana nih cara Uci juga bukan bagaimana ya, maksudnya pernah gak sih Uci kayak ngerasa kayak capek atau lelah, pengen menyerah di tengah tanggung jawab organisasi terus apa nih yang buat Uci kayak masih bertahan?
0: Kebetulan aku pernah ada di posisi yang kayak udah ada di titik aduh kayaknya capek deh, pengen nyerah. Cuman aku selalu punya solusi dari hal-hal tersebut. Setiap kali aku pengen nyerah, aku selalu ingat langkah awal kenapa aku memulai. Dan aku selalu ingat wajah-wajah orang yang support aku dari awal sampai aku ada di titik ini gitu. Okay. Kan.
1: Ini aku ada kebetulan tadi nih, ada teman aku ya kayak nge-posting, tapi aku gak tahu tanggapan dari seorang Uci gimana gitu. Jadi wanita jangan berhenti cari duit sendiri, katanya dunia gak ramah sama perempuan yang gak punya power finansial. Jadi berdiri di atas kaki sendiri itu bukan pilihan tapi keharusan.
0: Aku sepakat sih.
1: Sepakat ya.
0: Sepakat. Kenapa? Aku sepakat. Karena yang bisa membantu perempuan itu cuman pendidikan dan karakter. Ketika sudah berpendidikan dan memiliki karakter, ya perempuan akan kuat secara finansial. Jadi dimanapun tempat dia berpijak, kalau dia memiliki karakter, memiliki value dan memiliki pola pikir yang berbeda, dia akan hidup mau dimanapun pasti bisa hidup gitu.
1: Oke, aplaus dulu dong. Ini keren banget sih teman berdua ya, menginspirasi banget ya. Oke, Uci kita break dulu ya. Dan teman berdua kita live YouTube juga dari Perduari Palembang. Silakan kalau kamu pengen nanya, pengen sharing juga bareng Uci, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP PGRI Palembang. Langsung aja bisa komen ya. Bisa live chat di YouTube Perduari Palembang atau bisa WhatsApp juga di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Perduari FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang udah jam berapa ya? 16:45. Kita masih bareng Uci, teman Pro 2, Uci Oktawati, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP PGRI Palembang. Dan kita masih bahas seputar kesetaraan gender, eksistensi perempuan dalam dunia kepemimpinan. Tadi udah banyak juga teman Pro 2 pertanyaan kenapa Uci memilih menjadi gubernur ya, alasannya apa. Nah, Uci berbicara soal kesetaraan gender gitu. Kak Uci, hal apa sih yang masih perlu diperjuangkan di lingkungan kampus gitu? Ada enggak, Ci?
1: Kalau bahas tentang apa sih yang perlu diperjuangkan di wilayah kampus ya, terkait kesetaraan gender.
0: Mahasiswa baru bukan?
1: Diperjuangkan. Itu salah satunya itu.
0: Ya. Karena kan nih kalau promosi itu bagian kamu juga enggak sih?
1: Iya.
0: Iya, oke. Oke, gimana sih? Apa yang harus diperjuangkan gitu?
1: Sebenarnya kalau sejauh ini tuh banyak beberapa dari perempuan-perempuan mahasiswa-mahasiswi khususnya itu yang masih keterbatasan dalam mau bersuara.
0: Itu masih karena takut ya?
1: Karena mindset yang udah tertanam kayak oh ini perempuan gak usah terlalu aktif, gak usah terlalu banyak-banyak ikut kegiatan, baiknya di rumah aja, fokus kuliah aja gitu kan. Nah, hal itu yang harus diperjuangkan. Gimana kamu memperjuangkannya?
0: Harus bersuara ya.
1: Iya, jadi kalau menurut saya memperjuangkannya tuh dengan ayo sama-sama seluruh perempuan yang sudah ada perspektif dan sudah ada pemikiran untuk mau bersuara, ayo coba berani biar hal-hal tersebut, stigma-stigma negatif terhadap perempuan itu mulai sedikit berkurang. Karena kalau satu atau dua perempuan yang berbicara mungkin kurang didengar atau kurang dilihat. Tapi kalau semua perempuan sudah ada kesadaran, sudah bisa ada keberanian, mungkin sedikit demi sedikit stigma negatif terhadap perempuan itu bisa kita hilangkan bersama. Gitu mungkin, Kak.
0: Oke. Kalau di kampus nih, Cia, bagaimana sih peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender?
1: Kalau menurut aku, laki-laki tuh harusnya jangan membatasi perempuan. Karena biasanya mindset laki-laki tuh kayak ah kamu cewek gak usah deh, nanti kamu gini langsung ya berpikir hal-hal yang negatif. Padahal kan sebenarnya justru peran laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender itu yang paling penting. Kebetulan wakil aku tuh cowok. Jadi dia benar-benar salah satu sosok laki-laki yang mendukung penuh kesetaraan gender. Namanya Ade. Jadi beliau benar-benar mendukung aku 100% buat gimana caranya membuktikan bahwasanya oh perempuan itu bisa loh. Perempuan bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat tanpa terbatas dari gender
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Berarti jangan sampai nanti laki-laki memikirkan hal-hal yang tidak ini ya, apa yang enggak bagus gitu ya. Maksudnya perempuan tuh bisa loh, bukan berarti laki-laki rendah. Enggak gitu juga
1: gitu.
0: Ya. Oke. Terus gimana nih kepemimpinan perempuan harus selalu lebih kuat untuk mendapatkan pengakuan? Benar enggak stigma itu?
1: Itu menurut aku ya, Kak. Stigma itu mungkin memang masih ada sampai sekarang. Karena biasanya ketika suatu organisasi dipimpin oleh perempuan, satu kesalahan yang setara dengan kesalahan ketika organisasi itu dipimpin oleh lelaki, kadang orang jauh lebih memaklumi kesalahan itu terjadi karena dipimpin oleh laki-laki. Padahal itu kesalahan yang sama. Jadi kadang stigma-stigma itu masih ada sampai sekarang. Makanya kadang perempuan itu ketika memimpin harus lebih ekstra untuk menjaga baik personal, baik menjaga value-nya, menjaga kepribadiannya. Jadi harus lebih hati-hati karena perempuan ketika memimpin jauh lebih cenderung mudah dicederai, dicari kesalahannya. Karena ya stigma itu masih ada sampai sekarang. Dan itu tantangan untuk para perempuan lah. Ayo sama-sama kita hapus stigma-stigma negatif itu.
0: Kita aja nih kadang anak kuliah tuh kuliah aja nih sibuk banget gitu. Tapi kamu ikut organisasi gitu ya, Ci ya. Gimana sih, Ci, cara kamu buat apa menyeimbangkan ya antara akademik, organisasi, sama kehidupan pribadi kamu gitu?
1: Kalau aku pribadi gimana sih cara aku biar bisa menyeimbangi antara aku urusan aku pribadi sama kuliah, akademik, sama organisasi. Aku selalu menanamkan prinsip di masa kepemimpinan aku. Bagaimana caranya anggota aku tuh seluruh, jadi kami tuh ada kedinasan gak? Jadi ada 8 kedinasan dan aku selalu berusaha keras bagaimana caranya kedelapan kedinasan ini bisa bergerak. Meskipun tanpa aku. Karena banyak orang yang berpikir bahwasanya ketika menjadi pemimpin, kayaknya kegiatan itu gak akan terjadi kalau gak ada aku. Padahal itu pemikiran yang salah menurut aku, Kak. Malah justru ketika kegiatan itu tidak berhasil tanpa pemimpinnya, artinya apa yang terjadi di antara anggotanya? Kenapa harus ada pemimpin, harus bisa berjalan? Justru ketika tidak ada pemimpin namun anggotanya bisa tetap berjalan, itu artinya pemimpinnya bisa mempengaruhi anggotanya untuk tetap bekerja meskipun tidak dilihat oleh pemimpinnya. Itu menurut aku. Jadi hal-hal itu bisa mendukung aku untuk mengimbangi antara akademik dengan organisasi. Jadi sampai sekarang alhamdulillahnya masih berjalan beriringan.
0: Masih bisa ya, iya, di kontrol nomor 2 ya. Oke, Ci, gimana sih? Ada enggak kayak pengalaman paling berkesan selama jadi pemimpin di organisasi ini ya? Ada enggak?
1: Oke, kalau pengalaman paling berkesan itu mungkin ini apa nih, Kak, konteksnya?
0: Di organisasi gitu.
1: Selama memimpin.
0: Menjabat ya.
1: Oh, selama menjabat itu kalau pengalaman paling paling berkesan kebetulan di bulan 4 kemarin aku ngehadirin Kongres IMAKIPSI. Itu Ikatan Mahasiswa Keguruan seluruh Indonesia. Nah, di sana
0: Palembang. Di Palembang.
1: Bukan, di Lombok, Kak.
0: Wow, terus?
1: Nah, itu
0: memang menurut diundang aku, ininya, gubernurnya ya?
1: Iya, seluruh gubernurnya. Seluruh gubernur FKIP se-Indonesia. Jadi di sana tuh menurut aku benar-benar pengalaman paling berkesan karena aku bisa langsung sharing sama gubernur-gubernur yang di Fakultas Keguruan di universitas lain. Jadi bisa saling bertukar pikiran, terus juga saling bagi pengalaman. Apa sih keluh kesah selama jadi pemimpin? Jadi benar-benar sesi deep talk itu menurut aku pengalaman penting, ya? Paling berkesan, okay. Benar-benar penting.
0: Kebanyakan perempuan, laki-laki? Laki-laki pasti ya?
1: Banyak laki-laki.
0: Tapi wanita ada?
1: Ada 2, tapi kemarin itu gak terlalu sering berinteraksi.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Ci, kamu kan ini perempuan pertama juga nih yang memimpin lah ya di Universitas PGRI untuk FKIP ini ya. Di PGRI gitu, jadi gubernur teman berdua ya. Apa nih yang buat kamu ngerasa bangga? Momen apa nih kamu ngerasa bangga menjadi seorang perempuan begitu? Atau momen pas jadi gubernur ini ya? Jangan-jangan ya.
1: Sebenarnya kalau ditanya soal bangga tuh, Kak, kadang aku bingung kalau kita bahas soal bangga. Aku tuh belum bisa bangga sama diriku. Karena kalau aku mindsetnya, sebelum aku sampai di titik yang menurut aku udah bener-bener goals yang udah aku plankan dari lama, aku belum bisa bangga sama diriku sendiri. Karena sekarang pun aku masih harus berjuang untuk sampai di titik yang menurut aku sampai.
0: Gitu sih kalau orang pintar tuh, teman berdua ya, dia gak mau merasa puas diri begitu. Jadi masih banyak yang harus digali gitu ya. Ci, ini kan era media sosial ya. Kalau menurut kamu untuk platform digital tuh ngebantu gak sih untuk perempuan itu bersuara?
1: Ngebantu banget sih, Kak, menurut aku. Apalagi kayak konten-konten yang edukasi, konten-konten yang kayak perempuan tuh menyatakan pendapatnya. Itu kan sering tuh FYP di TikTok kan. Nah, menurut aku itu sangat bermanfaat untuk perempuan bisa bersuara.
0: Bagaimana nih pendapat Uci tentang perempuan yang masih takut menyampaikan pendapat di ruang publik gitu? Karena takut mereka nih kayak, ya tadi takut bersuara, takut apa? Karena kan banyak nih kejadian orang yang KDRT salah satunya, atau mungkin bullying gitu ya. Ya apapun itu, teman berdua, karena banyak korban nih kebanyakan wanita atau anak-anak begitu ya, tapi mereka takut untuk bersuara dan akhirnya jadi korban begitu. Kalau dari Uci gimana nih menyikapinya?
1: Okay. Kalau soal itu kak, apalagi sebenarnya memang perempuan ini menjadi sasaran utama ya, seringkali menjadi korban karena itu tadi, karena stigma-stigma tuh membuat perempuan menjadi takut untuk bersuara. Aduh kayaknya kalau aku ngelapor ini nanti aku yang disalahkan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Sering juga ada perempuan yang mencoba untuk berani berbicara, tapi orang-orang di sekeliling malah justru menyudutkan. Ya,
0: betul.
1: Iya, malah justru
0: menyalahkan.
1: Gak percaya gitu kan. Nah ini makanya kita tuh perlu dukungan dari orang-orang sekitar juga. Gimana mindset dan pola pikir orang-orang sekitar bisa mendukung kita untuk bersuara.
0: Betul.
1: Selain kita harus berani, kita juga harus melihat lingkungan. Apakah mereka bisa menerima. Kalaupun memang lingkungannya memang belum bisa open minded, ayo kita cari lingkungan yang bisa. Bisa untuk memahami bahwasanya kita tuh boleh bersuara. Boleh untuk menghindari diri sebagai korban. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu diri kita sendiri?
0: Betul. Berarti ini harus ada sosialisasi juga, Ci ya.
1: Betul.
0: Benar gak sih? Karena orang betul juga kayak belum paham, masih takut begitu. Padahal banyak orang yang bisa ngebantu begitu. Betul. Ya. Oke, Uci ini ada chat ya di YouTube. Halo Kak Uci, katanya keren banget dari Luna gitu. Aku jadi mau tanya nih, kalau menurut Kak Uci gimana sih memutus stigma kalau perempuan itu gak cocok jadi pemimpin?
1: Oke, okay. Aduh suka banget sama pertanyaan ini.
0: Apa jawabannya?
1: Oke, okay. Kalau aku
0: 3 detik dari sekarang.
1: Waduh.
0: Cerdas cermat.
1: Cerdas cermat
0: ya
1: ini.
0: Silakan Ci.
1: Oke, okay, kalau menurut aku Kak, gimana sih mau memutus stigma kalau perempuan itu?
0: Ya artikulasinya kurang jelas sih.
1: Aduh, kayak keinget sesuatu ini.
0: Gimana, gimana?
1: Jadi minus berapa ini Kak? Kalau menurut aku tuh Kak, untuk memutus stigma bahwasanya perempuan gak harus jadi pemimpin ya tadi pertanyaannya. Kalau aku pribadi, aku malah justru tertantang dengan stigma itu. Kayak gimana caranya aku harus punya strategi untuk mematahkan stigma itu. Karena kalau bukan aku yang punya mindset gitu, terus siapa lagi dong gitu kan. Nah menurutku kalau teman-teman udah ada pemikiran untuk gimana sih cara membuktikan biar stigma itu ternyata gak gitu loh faktanya. Ayo coba, ayo berani mencoba, berani bersuara, dan berani yakin sama diri kalian sendiri. Gitu sih Kak.
0: Oke. Ci, kalau kamu diberi kesempatan untuk menyampaikan satu kampanye untuk perempuan Indonesia, apa sih yang ingin kamu suarakan?
1: Aku ingin bilang kalau perempuan itu boleh lembut, perempuan boleh halus, tapi perjuangannya jangan pernah surut. Karena perempuan itu salah satu agen perubahan.
0: Betul.
1: Karena perempuan bisa membuat banyak orang menjadi open minded. Karena pendekatan perempuan lebih menyentuh dari pendekatan laki-laki. Mungkin itu sih Kak yang ingin saya sampaikan.
0: Closing statement Niki, apa harapan kamu untuk anak-anak muda di Sumatera Selatan gitu kedepannya? Dan terakhir juga boleh minta closing statement gak tentang motivasi singkat buat teman Pro 2 nih?
1: Oke, kalau dari aku, ayo seluruh perempuan tepatnya di Indonesia ini, ayo sama-sama kita hapuskan stigma negatif terhadap perempuan, dan ayo kita jadi anak muda yang lebih open minded, yang tidak terpaku hanya dengan hal-hal yang mungkin hanya hoax dan membesar-besarkan masalah atau berita yang kayaknya nggak perlu. Jadi ayo kawan-kawan kita
0: ayo
1: buat
0: kawan-kawan
1: konten
0: bersama.
1: Ayo kita bikin konten-konten positif gitu Kak. Kayak share-share hal-hal yang membangkitkan semangat. Terus aku juga mau bilang tolong apapun yang ingin kalian ketik, apapun yang ingin kalian katakan, tolong pilih-pilih. Karena mungkin satu peluru hanya bisa melobangi satu kepala, tapi satu kalimat tuh bisa melobangi ribuan
0: semua orang ya
1: kepala Kak. Jadi ayo tolong dijaga ketikannya dan kata-katanya, karena kita nggak tahu seberat apa orang menjalani hidup.
0: Betul, jangan sampai jadi bumerang buat kamu gitu. Betul. Ya. Oke, okay. Uci, Instagramnya di mana Ci? Kalau boleh tahu Ci.
1: Username Instagram.
0: Yes.
1: Uci double I Okta double A on underscore.
0: Oke, okay, itu teman berdua. Siapa tahu nanti kamu pengen sharing sama Uci. Siapa tahu nanti kedepannya kamu pengen menjadi suatu pemimpin ya. Apapun itu teman berdua ya. Uci, terima kasih banyak buat kamu udah mampir di Perdu FM. Tepuk tangan dulu dong. Ini menginspirasi banget Uci ya. Tentunya buat sore hari ini. Dari tema kita, kesetaraan gender, resistensi perempuan dalam dunia kepemimpinan. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman Perdu lagi dengerin kita ya. Thank you Uci. Dadah.
1: Okay,
0: teman Perdu tentunya sampai di sini. Sore ceria bareng Uci Oktawati, Gubernur Mahasiswa BEM FK PGRI Palembang untuk sore ceria hari ini di Senin 18 Mei 2026. Tetap terus stay tune di Perdu FM Palembang. Di program selanjutnya masih ada Nora juga yang bakal temenin kamu teman Perdu di sore ceria. Dadah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibolak.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Tom Pro 2, masih bareng Naura di sore ceria hari ini Tom Pro 2. Dan kalau kamu itu sinepil Tom Pro 2, pastinya kamu tahu sekarang lagi berlangsung Cannes Film Festival 2026 yang udah berlangsung sejak tanggal 12 sampai nanti selesai di tanggal 23 Mei itu Tom Pro 2 ya. Dan ini ada momen seru banget Tom Pro 2 ya di Cannes Film Festival ini, di mana film komedi drama terbaru yang judulnya Fulfill itu mendapatkan standing ovation selama 5 menit saat tayang perdana di Cannes Film Festival pada Sabtu 16 Mei 2026 tuh. Dan film garapan dari Quentin Dupix ini diputar dalam program Midnight Screening dan menghadirkan Kristen Stewart serta Woody Harrelson sebagai pasangan ayah dan anak. Dan emang tuh setelah mendapatkan standing ovation itu, sang sutradara juga sempat mengucapkan terima kasih singkat kepada para kru, pemain, dan penonton yang hadir di pemutaran malam itu Tom Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi nih, film Fulfill ini memang menceritakan tentang cerita perjalanan ayah dan anak asal Amerika yang pergi ke Paris untuk memperbaiki hubungan mereka yang mulai renggang. Namun perjalanan tersebut berubah kacau karena berbagai situasi tak terduga yang terus muncul sepanjang cerita nih. Waduh, kayaknya seru banget ya Tom Pro 2 ya. Apalagi nih pemainnya Kristen Stewart sama Woody Harrelson. Waduh, tambah seru lagi tuh Tom Pro 2. Pasti dinamika antara Kristen Stewart dan Woody Harrelson ini nih gak gagal gitu kan. Karena mereka juga salah satu artis Hollywood ya, salah dua ya gak sih? Salah dua artis Hollywood yang udah ternama banget. Jadi actingnya pastinya gak kaleng-kaleng juga tuh Tom Pro 2. Wow, jadi kita tungguin aja Tom Pro 2 untuk trailer filmnya. Juga tentang kapan filmnya akan rilis tuh memang belum dibagiin tuh Tom Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja pengumumannya nih, kira-kira film Fulfill ini akan tayang kapan di Indonesia ya. Juga kapan trailernya bakalan muncul. Nanti kalau misalnya ada informasi terbaru, tentunya bakalan langsung aku infoin ke kamu semua Tom Pro 2. Dan untuk kamu juga yang penasaran sama artikel selengkapnya, kamu bisa banget baca artikelnya di laman resmi rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya High Five dengan Remaja ya, teman Pro 2, yang jadi salah satu lagu yang sering banget aku puterin di zaman-zaman aku kuliah dulu tuh, teman Pro 2 ya. Dan lagunya tuh emang enak banget, teman Pro 2 ya, berasa jatuh cinta remajanya tuh ada banget ya enggak? Tapi aku jadi penasaran teman Pro 2, kalau kamu sendiri ya, kalau zaman-zaman kuliah dulu tuh lagu apa sih yang paling sering kamu puterin? Ingat gak sih teman Pro 2? Kalau kamu gak ingat teman Pro 2, tenang aja, karena aplikasi Spotify baru aja ngeluncurin fitur terbaru yang namanya Spotify 20 Your Party of the Year. Nah, jadi fitur tersebut memungkinkan penggunanya untuk melihat kembali riwayat kebiasaan mendengarkan musik selama menggunakan aplikasi Spotify. Dan para pengguna juga dapat mengetahui lagu pertama yang diputar hingga artis yang paling sering didengerin sepanjang waktu melalui fitur tersebut. Selain itu juga teman Pro 2, Spotify juga menghadirkan daftar 120 lagu paling sering diputar lengkap beserta jumlah pemutarannya masing-masing. Wow, tuh jadi akhirnya kamu tahu tuh kira-kira zaman kuliah lagu apa ya yang sering aku dengerin. Nostalgia banget ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, untuk kamu yang pengen nyobain aplikasi feature yang dibuat sama Spotify ini, kalau kamu masih pengguna gratis, masih bisa kok kamu gunain fiturnya, karena ini memang fiturnya dikeluarkan Spotify untuk semua pengguna gitu, mau premium ataupun yang free gitu kan. Dan teman Pro 2 ya, pastinya kalau kamu pengguna Spotify, kamu juga lagi notice salah satu aplikasi Spotify yang sekarang ikonnya baru aja berubah ya kan. Yang biasanya logonya sederhana, sekarang logonya tuh berubah menjadi kayak dibungkus plastik transparan pada layar ponsel kita ya enggak sih, kayak ada party-partinya gitu. Nah, untuk kamu yang belum tahu, itu tuh diubah sama Spotify memang untuk mengkonfirmasi ya kalau itu bakalan ngerayain ulang tahunnya Spotify yang ke-20. Jadi ikon itu tuh memang berganti karena untuk merayakan hari jadi Spotify itu teman Pro 2. Keren ya teman Pro 2 ya. Memang aku tuh suka banget kalau ikon-ikon berubah kayak gini nih, menambahkan suasana baru di HP kita ya enggak. Tapi teman Pro 2 ya, selain feature baru, ikon baru teman Pro 2 ya, dalam perayaan itu juga Spotify turut mengungkapkan beberapa daftar konten paling populer sepanjang sejarah platform tersebut. Ya salah satunya tuh adalah Miss Taylor Swift ya, yang menjadi artis paling banyak diputar di Spotify. Aduh, memang kalau Taylor Swift gak usah dibilangin lagi ya, Swifties mah di mana-mana. Sementara itu teman Pro 2 ya, untuk lagu dari The Weeknd yang judulnya Blinding Light itu juga memimpin kategori untuk lagunya tuh. Wow, pas banget ya teman Pro 2 ya. Kebetulan The Weeknd juga bakalan datang ke Indonesia nih teman Pro 2. Jadi langsung aja kita dengerin juga lagunya The Weeknd dengan Blinding Lights.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Imam Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan program Satu Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Maryam ayat 44-50 bersama Qori Aminullah Abdullah SPD. Lalu di jam 18 tepat kita juga akan mendengarkan Beduk dan Azam Maghrib di wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: berserah padamu, ya Allah.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini aku ada pertanyaan untuk kamu semua, teman Pro 2 ya, sebelum aku ke infonya nih. Kapan terakhir kali kamu ke museum? Ayo, jujur, kapan? Sepertinya nih Roma-Romanya udah lama banget ke museum ya. Mungkin terakhir kamu semua ke museum tuh waktu masih sekolah gitu ya, waktu masih SD atau SMP gitu, teman Pro 2. Jadi udah lama banget. Sayang banget loh teman Pro 2 ya, karena nih kalau menurut Menteri Kebudayaan kita Fadlizon itu mengatakan bahwa museum itu tuh harus menjadi ruang pemulihan kedaulatan budaya melalui penghidupan kembali makna warisan budaya hasil repatriasi, teman Pro 2. Nah, jadi saat ini pemerintah pada tahun 2025 itu udah memulangkan 28.131 fosil dan catatan koleksi dari Belanda sebagai bagian penting sejarah repatriasi warisan budaya Indonesia. Dan Fadlizon juga menyebut bahwa repatriasi tersebut memang menjadi bagian penting dalam sejarah pengembalian warisan budaya Indonesia tuh. Dan saat ini koleksi-koleksi dari Belanda tersebut udah bisa langsung disaksikan oleh masyarakat melalui pameran sejarah di Museum Nasional Indonesia. Wow, keren ya. Jadi nih kamu udah bisa datang ke Museum Nasional Indonesia dan lihat koleksi-koleksi yang hadir langsung dari Belanda ya ke Indonesia. Dan selain itu Fadlizon juga mengatakan bahwa museum itu tuh bukan cuman tempat menyimpan koleksi sejarah aja, tapi juga tempat untuk membangun yang namanya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan perjalanan peradaban bangsa. Karena itu teman Pro 2, museum ini diharapkan bisa menjadi ruang edukasi dan penguatan identitas nasional bagi generasi muda. Nah loh, jadi untuk kamu semua teman Pro 2, jangan sampai museum di kota kamu tuh cuma jadi gedung terbengkalai aja ya. Ayo ajak teman kamu, keluarga kamu, adik kamu, kakak kamu untuk kunjungin museum yang ada di kota kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau udah masuk jam 7 lewat artinya kita bakalan ngebahas jam 7 lewat. Salah dong, jam 6 lewat ya, teman Pro 2. Ngebahas tentang senja alias seru-seruan aja ini Indonesia, teman Pro 2. Dan apa yang lagi seru di Indonesia ya? Kayaknya nuansanya tuh masih nuansa Hari Buku Nasional ya, enggak sih teman Pro 2 ya? Swino, kemarin kita baru aja ngerayain Hari Buku Nasional di tanggal 17 Mei 2026. Dan hari ini menurut aku sih nuansa di timeline dan di TL kita tuh masih berhubungan sama buku semua tuh teman berdua ya. Jadi sekarang aku pengen ngasih kamu rekomendasi-rekomendasi penulis-penulis asal Indonesia yang bisa jadi referensi kamu, mungkin untuk kamu yang pengen coba baca buku tuh teman berdua ya. Yang pertama ini ada dari salah satu penulis legend Indonesia ya teman Pro 2, this is namanya adalah Pramodaya Annatatur teman Pro 2, dimana Pramodaya Annatatur ini memang udah nulis karya-karya yang sering kali berhubungan dengan perjuangan dan identitas bangsa. Dan kalau kamu tahu buku-bukunya itu ada yang judulnya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca, itu adalah tetralogi yang membuat nama Pramodaya Annatatur itu juga melejit banget teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen baca buku-buku dari penulis legenda Indonesia, kamu bisa banget baca bukunya dari Pramodaya Annatatur. Yang kedua ini ada dari penulis yang filmnya tuh sempat melejit banget dari tulisan buku dia teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan Andre Hirata, yang mana karya-karyanya itu tuh sangat dikenal teman Pro 2. Salah satu karya yang paling dikenal itu adalah Laskar Pelangi, yang jadi film yang wah sukses banget ya gak sih teman Pro 2 di Indonesia ya kan. Dan Laskar Pelangi ini nih memang menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak dari desa kecil di Belitung yang berusaha mengejar pendidikan meski dalam kondisi serba kekurangan. Jadi memang buku-bukunya tuh punya nuansa yang heartwarming, kekeluargaan banget. Jadi untuk kamu yang pengen baca buku dengan nuansa yang hangat, bisa banget baca buku-bukunya Andre Hirata. Terus juga ini ada penulis asal Indonesia juga ya, namanya Eka Kurniawan teman Pro 2, yang kemarin sempat mampir di Palembang juga ya. Kalau kamu datang ke Gramedia pastinya kamu ketemu sama Eka Kurniawan juga. Ya, di mana novel-novel yang ditulis sama Eka Kurniawan ini nih punya gaya penulisan yang menarik banget karena sangat relevan sama kehidupan kita sehari-hari gitu teman Pro 2 ya. Jadi dia juga banyak banget ngangkat tema-tema yang jarang disentuh oleh penulis lain seperti sejarah kelam Indonesia, kekerasan, dan sampai sisi gelap manusia tuh. Untuk karya-karya tersendiri teman Pro 2, kamu bisa mulai baca karya Eka Kurniawan dari Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, oh terus juga Coret-Coret di Toilet, itu tuh jadi salah satu buku yang paling dikenal dari Eka Kurniawan. Terus juga ini lanjut lagi dari penulis perempuan Indonesia nih teman Pro 2 ya. Nah, yang namanya mungkin kamu udah familiar banget apalagi kalau kamu suka baca buku teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Leila S. Chudori. Ini dia salah satu penulis Indonesia yang lagi rising banget karena memang tulisannya mostly membahas tentang sejarah kelam Indonesia nih. Jadi salah satu karya dari Leila S. Chudori yang paling dikenal itu adalah Laut Bercerita, di mana ini memang menceritakan tentang tragedi sejarah dan dinamika hubungan manusia ya, menceritakan tentang tragedi 65 teman Pro 2. Jadi memang menarik banget apalagi kalau kamu suka sama sejarah tapi mungkin sudut pandangnya lebih humanis lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi cocok banget coba baca bukunya Leila S. Chudori ini. Itu dia teman Pro 2 ya, beberapa rekomendasi penulis Indonesia yang keren-keren banget yang kamu bisa banget baca bukunya di seluruh platform digital juga tuh bisa kamu baca teman Pro 2 di Ipusnas ya. Kalau kamu belum pengen beli bukunya dulu, kamu bisa baca gratis di aplikasi Ipusnas alias Perpustakaan Nasional. Di situ kamu bisa pinjam buku-bukunya dan baca karya-karya mereka. Dan teman Pro 2 ya, semoga dari rekomendasi aku tadi ada satu atau dua penulis yang nyantol di hati kamu yang akhirnya bisa bikin kamu cinta sama baca buku.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nggak kerasa banget ya, udah hampir jam 7 aja teman Pro 2, yang artinya Naura harus pamit dari ruang dengar kalian teman Pro 2. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya kamu bakalan ditemenin sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. So teman Pro 2, thank you so much yang udah nemenin aku di sore ceria sampai mendekati jam 7 ini teman Pro 2. Dan lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye. Bahagia selalu and always stay true to yourself ya teman-teman berdua. Bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, lagu terbaru It Gitaf berjudul Berusaha di Bawah Hujan mengangkat makna dukungan emosional yang dalam kepada pasangan yang sedang berjuang menghadapi hidup. Lagu ini menggambarkan seseorang yang tetap hadir dan percaya pada mimpi orang yang dicintainya meski sedang berada dalam masa sulit. Liriknya menyoroti kesetiaan dan keyakinan bahwa pasangan akan mampu melewati berbagai tekanan dan keraguan dalam hidup. Informasi selanjutnya, drama Korea terbaru Unshakable 40s Romance yang dibintangi oleh Jung Kyung-ho mengangkat kisah cinta realistis di usia 40 tahunan dengan nuansa romansa dewasa. Cerita berfokus pada dua karakter yang kembali menemukan ketertarikan emosional di tengah kehidupan dan karir yang sedang berada di titik yang sulit. Drama ini juga menyoroti kehidupan dunia kerja di industri media termasuk tekanan rating dan dinamika profesionalisme yang mempengaruhi hubungan pribadi para tokohnya. Pertemuan kedua karakter utama terjadi saat mereka bekerja sama menyelamatkan program televisi yang sedang menurun popularitasnya.

Informasi terakhir, sejumlah idol asal Indonesia berhasil menembus industri K-pop setelah melalui proses trainee di Korea Selatan dan debut bersama grup masing-masing. Nama-nama ini menunjukkan bahwa talenta Indonesia semakin diakui di industri musik global yang sangat kompetitif. Salah satu yang paling dikenal adalah Dita Karang dari Secret Number yang debut pada 2020 dan menjadi salah satu idol perempuan Indonesia pertama di dunia K-pop. Selain itu, Zayan dari Zodiac dan Luidi I4U juga menjadi representasi awal idol pria Indonesia di industri tersebut. Selain itu, generasi terbaru juga mulai bermunculan seperti Carmen dari Heart to Heart di bawah SM Entertainment yang debut pada tahun 2025. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Varelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung kepo-kepo ya sama Varelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener. EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: akhirnya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya kan satu, yang satu apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti
1: asli dari Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah. Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Kan?
0: Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya. Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh apa sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena enggak ada, sebelum ya? Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya. Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya. Yeah. Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Emang sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Benar sih. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya, apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi ya harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Terus karena ya hobi suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP ya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.

0: judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ. Jadi, berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, mm-hmm, harus detail. Karena ya lumayan.
0: Lumayan. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Varelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya, yeah, untuk bermain film ya. Gimana rasanya, ya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film, mm-mm, dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa, iya, banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: iya, Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke okay, ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah, yeah, itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Ya sekitar 3 bulan, ya, bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Yeah. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi ini. Gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya, yeah, jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terus? Bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Bener
0: dari PDKT, terus deket, yeah, jadian mungkin, yeah, ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah, ya, lagu jagoannya Varelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Yeah. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Yeah. Sama pasangan kita.
0: Oh, yeah, pasangan kita gitu ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya hubungan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena liriknya ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: Ada ya, masih ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu, yeah, kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih, mm-hmm, untuk EP sendiri, mm-hmm, ini ada yang menarik gak sih sebenernya?
1: Banyak. Mm-hmm. Pertama, pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu, mm-hmm, itu kan kita lumayan, okay, brainstorm tuh sama, iya, yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah.
0: Iya, iya.
1: Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Mm-mm. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini, oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu,
1: iya,
0: ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya, iya, cocok gitu kan. Mm-hmm. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Farelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya, menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih,
0: yeah,
1: pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, yeah, gitu. Yeah, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya, yeah,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan, yeah, kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya,
0: oh,
1: gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa, okay, sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu, harus, okay, kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu,
0: benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun iya, walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau, yeah, 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua,
1: iya,
0: ya.
1: Benar. Itu sih paling, iya, simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini, kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Okay.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka aja gitu kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu, gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Makanya berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja. Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Ya. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, gitu. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke, sih jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku di hidupmu?
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Astaga. Apa nih?
1: Astaga ini yang update nih.
0: Oke, ini berarti udah lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ini
1: udah. Ya.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta dia gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh.
1: alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Akhirnya dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya,
1: ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu,
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan?
1: Iya, ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya,
1: iya,
0: itu keenam EP-nya yang
1: iya,
0: sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay, sekarang gue mau ngajak Parelio buat okay, main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
1: Ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: apa ya? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif.
1: Suka
0: wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan?
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Iya, begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor. Gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan sih.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sama tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Iya, benar.
0: Benar kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, iya,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya, iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini? Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener-bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, oh, kita ya, manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak, yes, ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: gitu. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar-benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, woi, lu hafal lagu gue? Itu kayak,
0: Paham. Iya sih, oke sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur lah.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Ya, terbayarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya,
0: kebanyakan
1: ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar kan?
0: Iya. Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gitu, gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak, tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya, ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu, gitu kan. Sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam kalau.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Yeah. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Yeah.
1: Itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Yeah.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV ya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti. Dari ibunya,
1: dari orang tuanya
0: yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih sudah banyak semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

Prodia FM, teman terbaik kamu. Dari Kawas Ilar Radio Mor 2, Kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat malam. Malam apa? Malam Selasa. Di hari Senin malam ini, Selfie yang nemenin kamu. Hari ke-18 di bulan Mei, jaga malam, jangan kalau malam-malam sampai pukul 24. Hari Senin ya, berarti saatnya buat kita update dulu deh beberapa rilisan baru di musik new release sampai nanti di jam 9 malam. Dan lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu, kenapa tidak kita putarkan. Boleh banget spill aja langsung ke 0816 1106. Dan juga teman Pro 2 bisa drop komen di kolom live chat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store, bisa juga di App Store. Yang pastinya bakal aku temenin deh biar gak pada galau malam hari ini. Beberapa rilisan baru dari dalam negeri sendiri, juga dari mancanegara, bakal aku spill buat kamu malam ini.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Ada Paul Partoha, best friend Luan Rodiwa. Kalau ngomongin soloist cowok Indonesia, ini emang gak ada habisnya sih Luan Rodiwa. Kayak regenerasi tuh ada aja. Apalagi ini baru aja juga lahir penyanyi-penyanyi muda soloist Indonesia dari salah satu ajang pencarian berbakat. ya kan? Jadi kayak tinggal kamu menikmati aja nanti kualitas suara-suara mereka, kualitas suara mereka dengan berbagai karya yang akan dikeluarkan, yang akan menemani kegalauan kamu ataupun juga hari-hari kamu dengan lagu-lagu yang relatable banget ya. Ini pastinya relate banget. Ada satu rilisan baru buat kamu yang masuk dalam kelompok circle people pleaser. Jadi ini udah diwanti-wanti, kamu kena warning dari si Dikta. Dia bilang gini, stop bilang iya ya. No ya, jangan iya terus. Nah, Dikta ini baru aja ngerilis mini album atau EP extended play terbaru. Judulnya adalah Unapologetic. Itu hari Jumat kemarin ya, tanggal 15. Dan album ini namanya juga mini album, jadi lagunya gak banyak-banyak banget, tapi ini cukup banyak kalau untuk mini album 6 ya. Lagu ini menjadi satu ruang untuk Dikta. Dia explore warna musik baru yang selama ini ternyata dia idam-idamkan. Mungkin kalau kamu kenal Dikta kan pertama dia nongol sebagai vokalisnya Yovien Uno kan. Tahu lah di situ dengan genrenya Yovien Uno seperti apa. Kali ini kamu akan mendengarkan Dikta dengan sedikit berbeda, tapi masih suaranya Dikta udah pasti. Dan dia bilang gini, di EP terbaru ini dia tuh benar-benar ngasih 100% apa yang ada di dirinya untuk EP ini. Jadi Unapologetic itu adalah judul yang dipilih karena dianggap oleh Dikta ini udah bisa merangkum kejujuran yang pengen dia sampaikan ya. Kalau kamu dengerin lirik-lirik dalam EP ini juga banyak terinspirasi dari kisah hidup pribadinya Dikta, mulai dari hubungannya dengan keluarga, refleksi emosionalnya juga. Musikalitas dari album ini juga bakal kerasa berbeda, baik itu dari sisi aransemen atau juga pendekatan liriknya. Lagunya apa aja sih? Ada Stop Bilang Iya, Aku Kamu Kita Cari Cara, Papa Tenang Saja, Hujan, dan yang terakhir ada Godaan-godaan. Seru ya judul-judul lagunya. Nah, kalau lagu Stop Bilang Iya, ini adalah lagu utama yang bakalan aku puterin buat kamu teman Pro 2. Pesannya adalah untuk kamu yang sering kesulitan untuk menolak permintaan orang lain. Nah, melalui lagu ini Dikta itu pengen ngajak kamu buat berani memprioritaskan diri sendiri dan berani berkata tidak. Kalau gak berani bilang tidak, bilang no ya. Nah, kalau misalnya kamu bilang iya terus padahal sebenarnya kamu capek, ya harus berani bilang no, berani bilang tidak. Jadi ini yang akhirnya direpresentasikan melalui lagu Stop Bilang Iya. Dan kalau kita kilas balik lagi yang tahun lalu, Dikta itu kan hanya sempat merilis satu lagu ya, dan sekarang akhirnya dia udah tegas pengen berkomitmen untuk lebih aktif lagi merilis single secara berkala. Apalagi di EP ini kan ada 6 lagu nih, udah perdana ada Stop Bilang Iya, masih ada deretan beberapa lagu lagi menunggu. Kalau teman berdua mungkin ya bisa naikin streamingnya, bukan gak mungkin juga nanti bakal ngerilis apa sih namanya, musik video, biar bisa lebih kerasa asik aja gitu menikmati lagunya, bukan hanya didengerin melalui kuping, tapi kamu juga bisa melihat representasi dari lirik-liriknya melalui video musiknya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Ini pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Teman terbaik kamu. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. I'm the hit, to take a jump and I'm up to why you trying to glitch. Better false got me. Whole different animal.
3: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih seputar solo is pria teman pro 2. Kali ini kita kemarin cari gara. Ada yang mudi-mudian banget nih. Hati-hati jangan disenggol ya. Kita gak tahu suksan hatinya. Mood dia lagi bagus apa enggak. Ini ada Henry Moody yang kembali ngerilis karya baru loh. Wah-wah. Ini juga kemarin bersamaan di hari Jumat 15 Mei. Ada sebuah single yang hadir setelah suksesnya album debut dari Henry Moody yang Mood Swings, yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Chart Company dan ngumpulin miliaran streaming secara global teman pro 2. Nah, kalau ngomongin single baru dari si Henry Moody ini, ini adalah lagu pop yang lagi-lagi si Henry Moody ini sukses banget ya kalau ngebawain lagu terus kayak mengeluarkan sisi emosionalnya, karena orang-orang pasti bakal lebih bisa meresapi khususnya kalau lagu itu memang mempunyai lirik yang cukup dalam gitu. Dan sebelumnya dia emang udah pernah memperkenalkan lagu terbarunya ini pertama kali ke penggemarnya ketika tampil di tour sold out Inggris dan juga Eropa ya, di mana ini adalah single yang berjudul Miss You. Bisa jadi on time juga nih buat kamu yang LDR-an. Jadi liriknya itu berisi sebuah curhatan introspektif, perasaan rindu, kesepian, dan gimana sih tantangan ketika menjalani hubungan jarak jauh. Dan Miss You sendiri juga menangkap keresahan tentang gimana mempertahankan koneksi dengan seseorang yang dicintai walaupun terpisah jarak dan juga waktu. Kalau dulu banget mungkin luar biasa ya susahnya ketika kamu rindu gak bisa melihat wajahnya, hanya bisa melihat tulisan tangannya yang butuh waktu lama untuk bisa menerima suratnya, tunggu burung merpatinya nyampe dulu. Tapi kalau sekarang bisa video call kan, bisa call sleep, terus bisa apalagi, banyak cara untuk terkoneksi gitu ketika menjalin hubungan jarak jauh. Gak ada lagi tuh yang namanya jarak dan waktu ya. Tapi melalui lagu ini juga si Henry Moody dia bilang kalau dia tuh pengen lagunya tuh lebih personal, deket sama pengalaman anak muda masa kini. Emang anak muda masa kini masih kuat menjalani LDR-an. Dan okay, ini adalah lagu yang bisa dibilang relatable dengan melodi yang cukup energik teman pro 2, walaupun menyentuh secara emosional ya. Dan diprediksi sih lagu ini bakal jadi salah satu anthem yang cukup bikin kamu jadi galau, khususnya yang menjalin hubungan jarak jauh dan sekaligus suka banget sama kualitas vokal dari cowok yang satu ini.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dulu terkumain dong Pro 2 FM paling teman terbaik kamu. Ada Akdom Musician. Jadi Akmu ya. Ini adalah dua musik asal Korea Selatan dan mereka ini udah memutuskan untuk mendirikan agency independen, udah masuk ke jalur independen. Teman Pro 2 udah ngeluarin album juga. Salah satu single yang udah kamu dengerin barusan adalah Paradise of Rumors. Nah, kali ini aku masih ngomongin seputar musisi indie yang ada di Korea Selatan. Tadi kita udah rilis lagu dari Indonesia, dari barat ya. Sekarang kita ke timur, di Asia Timur, tepatnya di Korea Selatan. Nggak ngomongin melulu tentang K-pop. Jadi ada juga indie musiknya Korea Selatan. Kalau sebelumnya udah ada Akmu yang kamu dengerin ya. Kali ini yang baru aja ngerilis single baru. Yaps, ini dia, ada Wave to Earth. Mereka juga beberapa waktu yang lalu sempat datang konser di Indonesia, teman Pro 2. Dan kali ini Wave to Earth, mereka ngeluarin sebuah single yang judulnya adalah Heaven and Hell melalui kanal resmi mereka. Kalau kamu mungkin sempat ngelihat juga, udah ada musik videonya ya, bertepatan perilisannya pada 15 Mei kemarin. Lagu ini tetap masih jadi ciri khas musiknya Wave to Earth. Dan asli sih kalau ngomongin lagu-lagunya Wave to Earth, itu tuh enak banget didengerin ketika kamu lagi chill ya, kamu mau tidur mungkin, atau pas suasana di malam hari. Karena kalau dengerin lagu-lagunya Wave to Earth, teman Pro 2, nuansanya emang mereka itu ada pop, blues, jazz, temponya lambat. Jadi nyaman banget buat didengerin entah kamu lagi berkendara ataupun lagi santai banget mau istirahat di malam hari. Emang pembawaannya Wave to Earth itu alunan gitarnya, drum sama bassnya itu mengalunnya tuh tenang banget ya, reflektif banget. Nah seperti itu juga untuk lagu Heaven and Hell yang temanya tentang gimana emosi manusia yang terasa kontras banget, makanya ada Heaven and Hell, teman Pro 2. Liriknya bisa kamu dengerin ya, tinggal kamu interpretasikan sendiri aja. Kalau ngomongin Wave to Earth, emang gak bisa lepas kalau gak ngomongin vokalisnya, Daniel Kim. Karena kalau kamu mungkin sering banget ngedengerin lagu-lagunya Wave to Earth, apalagi kalau secara streaming, kamu akan dibawa explore juga. Ini apa ya, bisa dibilang ini kayak, aduh apa sih istilahnya, aku lupa. Yang jelas dia juga punya project solo, dia juga punya project lain, ayah ada nama grup band lain gitu, ada nama lain gitulah, Daniel Kim bareng sama teman-teman yang lain gitu ya, teman Pro 2. Tapi masih dengan satu genre yang sama, Wave to Earth-nya, teman Pro 2. Jadi jangan salah ketika mungkin kamu lagi pas secara random streaming lagunya Wave to Earth, kamu kira itu adalah lagunya Wave to Earth, ternyata itu hanya lagunya si Daniel Kim, karena dia juga punya project solo ya. Tapi balik lagi, ngasih tambahan playlist kamu buat yang seneng banget dengerin lagu-lagu melankolis di malam hari. Ini dia, ada single baru dari Wave to Earth.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

103.6 Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini kolaborasi musik timur ya. Yang emang akhir-akhir ini lagi hype banget sih teman Produa. Efeknya tuh bisa ngasih kamu semangat yang lagi nyuci mungkin malam ini. Nyuci apaan? Nyuci kendaraan, nyuci baju misalnya teman Produa. Hari Senin ya, hari Senin yang gak ada capeknya mungkin. Jadi kayak ya udah sekalian aja langsung abis itu istirahat malam hari. Yang udah capek juga bukan cuma fisiknya, gara-gara mungkin mentalnya juga udah capek banget. Lihat berbagai peristiwa yang terjadi melalui berita, dengerin radio, baca di media sosial, ataupun dari obrolan-obrolan makan siang, atau ketika perjalanan balik tadi bareng sama ojol, terus ngobrol deh. Sangat ini ya, banyak banget mungkin informasi yang udah kamu serap, berita-berita yang kamu dengarkan, kamu dapatkan hari ini. Kayaknya udah stop dulu. Ya udah, kita stop dulu deh ya. Mau dengerin lagu apa malam hari ini di 0816 1106 916, atau drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Bisa kamu unduh di Play Store, bisa di App Store juga teman Produa. Dan bisa streaming siaran Produa FM Palembang melalui aplikasi melalui website di rri.co.id. So, pasti masih nemenin kamu sampai di pukul 24 nanti kurang lebihnya. Yang terkaget-kaget gara-gara tadi mungkin pas kamu lagi beli nasi ayam gitu ya, yang biasa itu harganya 12.000 mungkin ada yang udah naik jadi 13.000. Apa es kopi kamu, ada yang favorit kamu yang udah pada naik harganya? Duh. Kalau harga-harga pada naik, kayaknya kita harus semakin kerja keras ya. Kerja keras untuk apa? Untuk menahan diri tidak terlalu banyak jajan teman Produa. Tapi jajan itu kan kadang juga kayak jadi self reward ya buat kita. Iya kayak sih, kayak aku pengen membahagiakan diri sendiri dulu deh. Tapi mungkin dibatasinnya tuh jangan terlalu sering-sering teman Produa. Apalagi sekarang udah masuk kategori tanggal tua. Ngingetin lagi. Tapi tidak apa-apalah ya. Paling enggak sebelum istirahat malam hari ini, yang perlu kamu pikirkan biar kamu gak overthinking adalah hal menyenangkan apa sih yang kamu alamin hari ini. Itu aja sih, kita ingetnya hal-hal yang bikin happy aja ya, yang bikin kamu jadi bahagia, biar kamu gak overthinking ketika akan beranjak istirahat malam hari ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Paul Aroh, judulnya Selasa. Ngingetin kamu kalau besok udah hari Selasa, teman Pro 2. Terlalu banyak diingatkan ya. Tapi kalau pengen melupakan, ada banyak hal yang bisa dilakuin untuk melupakan. Melupakan apa aja? Ya, melupakan dulu sejenak beban kehidupan. Cie. Atau yang mau istirahat dulu, gak pengen mikir yang berat-berat, akhirnya nyari hiburannya nonton film. Wah, aku suka banget kalau denger ini ada dua ya. Yang satu perihal musik. Jadi kayak selera pendengaran. Ya, masyarakat kita di Indonesia itu lagi suka banget, lagi tinggi banget untuk streaming dengerin lagu-lagu lokal. Apa musik lokal lah ya. Makanya presentasinya itu lebih tinggi daripada streaming lagu-lagu mancanegara. Nah, terus begitu juga sama film. Ngomongin streaming film ataupun yang ada di bioskop, film-film Indonesia ini selalu menuai jumlah penonton yang cukup banyak ya. Jutaan penonton bahkan untuk film-film Indonesia ini mengalahkan film-film Hollywood. Mungkin terakhir yang pecah banget itu tuh ini ya, dari Marvel Cinematic Universe ya, teman Pro 2. Nah, setelah ini kita ke streamingnya. Streamingnya ada apa? Ternyata banyak juga nih masyarakat Indonesia yang memilih untuk menonton film dan serial lokal, teman berdua. Kamu termasuk yang berlangganan streaming nggak? Mungkin karena ada drama favorit kamu, ada film favorit kamu, atau emang kamu tipe yang suka banget nonton streaming legal, ya ingat ya, streaming legal. Jadi kamu berlangganan deh streaming. Nah, salah satu platform streaming terbesar yaitu Netflix, mereka tuh bilang kalau ternyata 90% pelanggannya yang ada di Indonesia itu banyak yang lebih memilih buat nonton film lokal sepanjang tahun 2025. Nah, dan ini menunjukkan kalau ternyata emang antusiasmenya tinggi banget ya masyarakat kita untuk nonton film lokal. Dan sukses sekitar 35 judul film dan serial lokal yang menembus daftar sampai di global top 10 non-English Netflix ya, teman Pro 2. Beberapa di antaranya ada Abadi Nan Jaya, sekitar 11 juta penayangan hanya beberapa hari setelah dirilis. Terus ada serial Gadis Kretek, ini juga ada The Shadow Strays. Nah, terus juga ada Luka Makan Cinta dan masih banyak lagi sih, teman Pro 2. Bahkan ini juga masuk di top 10 untuk 30 negara streaming Netflixnya ya. Terbukti sih kualitas sinematiknya Indonesia ini juga udah semakin wah luar biasa sih. Dan emang kayak sutradara seperti Joko Anwar, rata-rata sih emang film dia tuh streamingnya tuh banyak banget di Netflix. Ada satu serinya aku suka banget, dia ada beberapa episode gitu ya dengan cerita yang berbeda. Dan itu plot twist banget deh, banyak di dalamnya, lupa aku namanya. Tapi yang pasti teman berdua, surprisingnya adalah ketika mungkin orang bilang kayak di tengah kehidupan saat ini ya, dengan berbagai peristiwa global yang terjadi, emang hiburannya orang Indonesia balik lagi lebih suka dengerin musik dari musisi lokal dan nonton filmnya, film karya dari sineas lokal juga.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pro 2 RRI Palembang.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Dua Palembang, teman terbaik kamu. Katy Perry, teman berdua. Spesial banget buat yang lagi pada struggle, coba buka usaha, tapi kayak masih berusaha gimana caranya untuk mengembangkan usaha kamu atau untuk bisa tetap konsisten, teman Pro 2 ya. Ada satu cerita inspiratif sih, siapa tahu bisa menginspirasi teman Pro 2. Kisah sukses sebagai seorang yang menjalankan usaha cemilan kerak nasi. Tapi ini bisa jadi inspirasinya kayak dari apa ya? Dari dia tuh awalnya adalah seorang idol ya di Korea, terus memutuskan untuk membuka usaha yaitu kerak nasi atau nurungji ya, varian rasa lagi. Karena dalam satu momen dia ini membagikan cerita bahwa awalnya dia itu kayak mencoba untuk melihat ada kayak ada tren nih cemilan yang kayaknya lagi difavoritin banget gitu ya. Nah akhirnya dia terlibat langsung dalam proses produksinya. Dia siapa? Dia adalah aktor dan juga idol dari 501 tahun Pro 2. Nah, Kim Kyu Jong yang punya bisnis kerak nasi atau nurungji. Dia juga ini ya, sempat ini juga ada kayak pelatihan kebersihan gitu, terus bikin nurungji secara manual untuk bisa menekan biaya operasional teman Pro 2. Awalnya ini sebenarnya adalah sebuah proyek kecil, terus ternyata lama-kelamaan berkembang pesat karena banyak permintaan, bahkan dari reseller, terus juga di pop-up store yang ada di beberapa pusat perbelanjaan, sehingga akhirnya wow, bisa ya banyak terjual gitu teman Pro 2. Jadi awalnya mungkin teman Pro 2 akan agak susah untuk memasarkan usahanya, terus kayak yang ya udahlah berhentilah di sini. Tungguin aja, tetap konsisten berusaha kayak gitu ya. Dan mungkin juga dengan kreativitas kayak mengembangkan berbagai rasa kayak si Kim Kyu Jong ini. Dia tuh sampai bikin nurungjinya tuh ada truffle, ada yellow cheese-nya, ada coklat, cinnamon. Dan inilah yang akhirnya bikin orang tuh jadi punya banyak pilihan dan mencoba untuk mencicipinya. Karena emang gak ada salahnya sih ketika mungkin kamu punya satu usaha. Apalagi kalau ini udah ngomongin masalah cemilan, orang Indonesia tuh kan kayak punya paling suka yang manis-manis gitu ya. Sama yang familiar banget sama rasanya, atau familiar di lidah, atau enggak, yang emang lagi hype banget. Nah, mungkin itu yang bisa banget tuh diaplikasiin ya sama teman Pro 2. Tapi kalau emang ternyata kayak ini lagi lesu banget, yakin deh ya semua pasti akan ada masanya. akan bisa sukses pada waktunya lah teman Pro 2. Jadi ini satu yang inspiratif sih. Dan masih banyak lagi sih kalau ngelihat cerita-cerita orang-orang yang sebenarnya emang mereka itu, kamu tuh juga gak struggle sendirian ya. Masih banyak juga orang yang untuk bertahan, untuk berjuang dan berusaha untuk bisa meraih kesuksesan itu sendiri. Nah, selagi kamu masih tetap berusaha, yakin deh kamu akan sampai pada tujuan kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, lo. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan lo semua sebelah sama kamu.

0: tuh bukannya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Malam hari kamu di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Sampai dia punya lagu Si Bungsu yang cukup relatable buat kamu yang mungkin lagi ngerasain kerasnya ya kehidupan dewasa ini. Jadi pengen balik lagi jadi anak SD. Emang enak jadi anak SD. Ya yang dipikirin paling ada PR besok, tugas, ngebawa sesuatu, kamu baru inget jam segini, gemeter deh mau ngasih tahu orang tua. Udah itu aja paling ya, atau enggak disuruh ke depan buat ngapalin ataupun nyanyi lagu untuk pelajaran seni mungkin ya teman berdua. Beda banget perbandingannya sama ketegangan dan rasa cemas yang kamu rasakan sama saat ini ketika udah dewasa ya. Nah, bahkan sampai ketika merasakan yang namanya kecewa. Aku kecewa. Satu lagu yang menggambarkan kekecewaan dalam hubungan, kemudian memilih untuk tidak terlalu membuka hati lagi, bukan karena gak punya perasaan, tapi karena aku takut nih kalau ngerasain sakit lagi gitu ya. Kesekian kalinya takut banget, masih trauma nih, lukanya masih kerasa banget nih. Nah, ini sebuah lagu yang menggambarkan perasaan tersebut, dinyanyiin sama Sam Smith. Jadi dia tuh menggambarkan seseorang yang dulu mungkin percaya sepenuhnya sama cinta, tapi setelah berkali-kali ditinggalkan, dikecewakan, kemudian mulai belajar buat ngejaga jarak sebelum akhirnya sakit lagi ya. Dan ketika setiap kali dirinya disakiti, air matanya makin dikit. Nah, kalimat ini bakal kamu dengerin di dalam lagunya ya. Ketika seseorang itu udah terlalu lelah banget untuk terus menangis hanya karena luka yang sama, Tuan Bro 2. Mungkin banyak orang yang pernah ada di posisi ini ya. Tenang banget kayak dari luar, tapi tetap menjalani hari-hari seperti biasa, padahal sebenarnya dia tuh mulai kehilangan keberanian untuk percaya lagi sama hubungan. Too good at goodbyes. Ini kayaknya relate banget nih. Bukan hanya untuk kamu yang ngerasa putus asa sama cinta, tapi juga mungkin lagi ngerasain trauma emosional yang tertinggal setelah bagaimana rasa sakit ini bikin kamu jadi lebih hati-hati, lebih dingin, bahkan takut untuk dekat dengan orang baru. Ada kesedihan, ada kepasrahan di dalam lagu ini. Jadi kayak seakan-akan tuh gini, udah terlalu sering ngucapin selamat tinggal sampai akhirnya terbiasa dengan perpisahan gitu teman Pro 2 ya. Jadi bukan lagi tentang takut kehilangan, tapi takut mulai merasa bahwa semua hubungan itu memang akan berakhir dengan cara yang sama. Jadi untuk apa memulai lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 19 Mei 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin obrolan yang seru banget ya, yang lebih tematik lagi, masih di rangkaian Spada namun edisinya adalah moderasi beragama. Aku hadirkan ya dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau itu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia, Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Inspira Kolbu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan.

0: Dan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. Salat yang lain itu din, salat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya salat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kalian dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara salat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati salat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti adalah perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Namun, jika salatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, salat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran surah ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, hablu minallah kita, serta hablu minannas kita. Yumkin ila walan syukran kasyuran. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Terbaik.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hai, kami dari Komnas Joro.
2: Selamat dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
3: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

memang kalau kita ngomong seputaran suasana pagi hari teman Pro 2 itu beragam ya. Beda-beda, ada yang pagi-paginya kamu mungkin sudah lebih ready dari semalaman ya, dari kemarin misalnya. Jadi segala sesuatu itu kok udah kamu siapin sedemikian rupa gitu kan ya. Jadi gak ada yang ketinggalan lagi. Tapi ada yang pagi-pagi kayaknya hektik banget ya. Emang kerjaan numpuk, banyak banget yang bakal dilakukan. Belum lagi mungkin kamu bangunnya rada siang. Dan dengan segala drama yang bisa terjadi sama kamu teman Pro 2. Tapi semoga ya mudah-mudahan gak kayak gitu sih. Semoga semuanya baik-baik aja lah gitu teman Pro 2. Kalaupun pagi-pagi rada-rada bete, mudah-mudahan betenya kamu itu gak lama gitu ya. Tapi kalau bete pagi itu biasanya takutnya sih bakal lama. Apalagi pas kamu kelamaan di lampu merah. Traffic light kalau pagi ya teman Pro 2, ini kadang luar biasa banget loh. Nama juga pagi, jadi traffic light kalau pagi-pagi gitu teman Pro 2, kadang-kadang kita udah dapat lagi, dapat lagi. Pokoknya dapat mulu gitu loh ya. Traffic light-nya untuk countdown-nya mungkin rada-rada lama. Nah, buat yang lagi pada kejebak di lampu merah, ya udah, sabar. Gimana kalau kamu denger Delantis yang satu ini? Aku play buat kamu. Judulnya sama, lampu merah juga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.